Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sama Pro 2, akhir-akhir ini cuaca tuh rasanya kayak makin gak santai gitu. Panas banget siang hari, kadang hujan tiba-tiba, terus badan gampang capek dan rasanya kayak haus terus gitu. Nah ternyata Sama Pro 2, Ikatan Dokter Anak Indonesia itu tuh lagi ngingetin soal fenomena El Nino Godzilla yang disebut bisa jadi ancaman serius buat kesehatan anak-anak, Sama Pro 2. Karena anak-anak dianggap jadi kelompok paling rentan terdampak cuaca ekstrim ini ya, Teman Pro 2, dimana menurut IDAI, cuaca panas ekstrim dan kekeringan panjang itu bisa memicu banyak masalah kesehatan, mulai dari dehidrasi, head stroke, diare, malnutrisi, sampai risiko stunting pada anak-anak, Teman Pro 2. Dan penyebabnya ya karena sistem imun anak ini belum matang dan tubuh mereka lebih susah mengatur suhu dibandingkan dengan orang dewasa. Belum lagi kalau kekeringan bikin air bersih makin susah, Teman Pro 2, sanitasi bisa terganggu, resiko penyakit akibat bakteri atau virus jadi meningkat. Bahkan ya Ikatan Dokter Anak Indonesia tuh bilang anak-anak nih lebih banyak menghirup udara tercemar karena laju pernapasan mereka tuh lebih tinggi. Dan jujur aja nih Teman Pro 2 ya, fenomena El Nino Godzilla ini namanya emang terdengar kayak villain film gitu ya, tapi dampaknya nyata banget buat kesehatan dan kehidupan sehari-hari, apalagi di negara tropis kayak Indonesia ya. Makanya sekarang penting banget nih Teman Pro 2 buat tetap jaga kesehatan kamu ya, rajin minum air putih, jangan terlalu lama kena panas matahari, makan bergizi, dan jangan cuek sama kondisi lingkungan sekitar kita Teman Pro 2. Karena kadang hal kecil kayak lupa minum air putih aja tuh bisa bikin badan langsung error Teman Pro 2. Apalagi kalau cuaca lagi panas ekstrim kayak sekarang ya, kamu tipe yang tetap semangat aktivitas atau mungkin kamu langsung cari tempat ber-AC buat rebahan atau buat ngadem nih Teman Pro 2.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, sadar gak sih ya, akhir-akhir ini anak muda tuh lagi rame banget nostalgia gitu. Mulai dari lagu lawas, style tahun 2000-an, kamera jadul, game lama, sampai dengan vibes 2016 yang tiba-tiba comeback lagi gitu ya di beberapa platform kayak TikTok gitu. Bahkan sekarang muncul tren viral 2026 is the new 2016 ya teman Pro 2. Banyak Gen Z rame-rame bikin konten nostalgia tentang era 2016 karena dianggap punya vibes yang lebih santai, seru, penuh kenangan dibanding hidup sekarang yang rasanya makin hektik gitu. Dan ternyata teman Pro 2, ya nostalgia tuh bukan cuma sekedar kangen masa lalu gitu. Menurut berbagai pengamat, nostalgia jadi cara anak muda tuh cari rasa nyaman di tengah tekanan hidup modern. Karena sekarang semuanya serba cepat, serba digital, dan kadang bikin mental capek sendiri. Makanya banyak orang akhirnya balik menikmati lagu lama, film jadul, tren retro, buat cari rasa hangat dan tenang gitu. Yang unik lagi nih ya teman Pro 2, banyak Gen Z itu justru nostalgia sama era yang bahkan belum mereka alami gitu ya. Contohnya tren Y2K alias gaya tahun 2000-an yang sekarang booming lagi gitu. Mulai dari fashion, musik, sampai editan kamera jadul, semuanya comeback gara-gara TikTok dan Instagram. Terus belum lagi lagu-lagu lawas yang juga lagi naik lagi gitu ya. Banyak anak muda bilang musik lama punya lirik yang lebih jujur, lebih deep, vibes-nya lebih real dibandingkan lagu yang cepat viral sekarang teman berdua. Makanya kenangan era 90-an sampai 2000-an tuh kembali masuk di playlistnya Gen Z nih teman Pro 2. Dan jujur aja ya, kadang nostalgia tuh bikin kita sadar gitu kalau hal-hal sederhana dulu ternyata tuh bisa sebahagia itu teman Pro 2. Main tanpa mikirin likes, foto blur tapi tetap disimpan ya, atau mungkin denger lagu favorit sampai hafal di luar kepala.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Pro Aktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

pagi, welcome to Pro 2 Aktif. Edisi hari ini Rabu ya, saatnya kita bahas tema tanggap bencana ya teman Pro 2. Kali ini teman Pro 2 aku bakal bahas hantavirus teman Pro 2. Kalau misalnya dengar soal hantavirus, gimana sih perasaan kamu gitu ya? Apakah panik, takut, atau mungkin trauma nih? Jujur ya sama lah ya teman berdua ya. Pertama kali aku tahu ada virus baru di tahun 2026 ya, trauma masa lalu tepatnya di tahun 2019 itu tuh langsung keputar kayak kaset film lama di otak aku gitu teman berdua. Like is it is part 2 nih. Tapi aku mau kamu tenang aja ya teman Pro 2, jangan panik dulu karena setelah aku cari tahu ternyata hantavirus ini enggak seheboh yang ada di kepala kita kok. Jadi kalau kamu mau tahu fakta yang sebenarnya dan cara terhindar atau mencegah hantavirus sampai ke rumah kita teman Pro 2, pagi ini kita bakal bedah apa sih sebenarnya hantavirus ini menurut buku sejarah dan juga jurnal kesehatan yang real gitu. Bukan cuma dari kata orang ya. Yuk kita cari tahu faktanya bareng-bareng teman Pro 2. Hanya di Pro 2 Aktif.

Oke, teman perdua, kita masuk ke fakta pertama ya. Kalau kalian baca berita yang bilang ini virus baru yang bakal jadi pandemi kayak kemarin, jawabannya adalah enggak, teman perdua. Ini enggak sama kayak yang kemarin, alias bukan part 2 ya, teman perdua. Jadi faktanya, menurut ensiklopedia kesehatan, Hanta virus ini sebenarnya sudah lama banget dikenal dunia medis ya. Namanya Hanta itu diambil dari Sungai Hantan di Korea Selatan, di mana virus ini pertama kali diidentifikasi tahun 1970-an oleh ilmuwan bernama Dr. Hwang Lee pas menangani tentara yang sakit di sana. Jadi ya teman berdua, para ahli kesehatan itu tuh sebenarnya sudah punya catatan tentang virus ini selama puluhan tahun lalu gitu. Yang berarti dia bukan monster atau misterius yang tiba-tiba muncul tanpa asal-usul ya teman berdua. Jadi satu poin fakta pertamanya, Hanta virus bukan virus baru yang asing bagi dunia sains. Nah, sekarang pertanyaan yang paling krusial teman perdua atau gongnya selama info Hanta virus ini menyebar ya. Kok bisa sampai menjangkit manusia gitu? Sini aku kasih tahu teman perdua ya. Jadi menurut jurnal dari CSD, Hanta virus ini tuh punya kurir khusus, yaitu hewan pengerat atau tikus liar. Jadi merekalah yang menyebarkan virus itu hingga terjangkit ke manusia teman perdua. Jadi kalau ada yang bilang kalau penularannya sama kayak COVID-19 atau flu pada umumnya yang penularannya lewat bersin, itu kurang tepat ya teman perdua. Faktanya teman-teman, dia nggak menular lewat udara dari orang yang bersin di depan kita, tapi penularan itu sebenarnya lewat kotoran atau urin tikus liar yang sudah mengering, terus partikelnya terbang dan nggak sengaja kita hirup pas lagi bersih-bersih di tempat yang kotor. Jadi jangan tiba-tiba semua orang kamu musuhin ya teman perdua. Yang harus kamu lakukan itu bukan jaga jarak, tapi lebih gimana kita jaga kebersihan di setiap sudut-sudut gelap rumah atau mungkin gudang kamu. Jadi kalau beritanya bilang bakal nular massal gitu lewat tempat-tempat umum, itu kurang akurat ya teman-teman, karena polanya berbeda dengan virus flu pada umumnya.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.
1: Teman Pro 2 masih di Pro 2 aktif ya. Dan sekarang kita bahas soal gejala hantavirus ya. Biar kamu gak tiap bersin tuh langsung mikir yang aneh-aneh gitu ya. Menurut WHO, gejala hantavirus ini memang awalnya mirip flu biasa gitu, kayak demam dan pegel-pegel. Tapi dia ada ciri khasnya, teman Pro 2. Biasanya ada gangguan pernapasan yang cukup berat setelah beberapa hari. Dan dalam dunia medis disebut hantavirus pulmonari syndrome. Jadi kalau kamu merasakan gejala ini setelah bersin-bersin setelah bersih-bersih kebun atau kamu gudang tua yang banyak tikusnya ya teman Pro 2, kamu boleh memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat ya, dan ingat dengan jelas sejak kapan gejala itu muncul teman Pro 2. Dan yang paling penting kita harus jujur sama dokter kalau berobat ya teman Pro 2, biar kamu juga dapat penanganan yang paling tepat dan maksimal dari mereka. Ingat teman Pro 2, jangan diagnosis diri kamu sendiri lewat konten-konten yang tersebar di internet yang malah bikin kita tuh makin parno. Setiap kali ngerasa gak enak badan ya, pastikan kamu tetap tenang dan dengerin apa kata ahli medis ya teman Pro 2. Nah ini adalah segmen kita hari ini teman Pro 2, gimana caranya kita mencegah dan terhindar dari hantavirus gitu. Jujur caranya easy peasy banget sih ya buat kita guys, ini menurut para ahli sanitasi teman Pro 2. Pertama, pastiin rumah kita tuh gak jadi tempat nongkrong tikus liar. Kedua, tutup celah-celah kecil dan simpan makanan di wadah tertutup teman Pro 2. Dan yang terakhir ya, kalau mau bersihin area yang kotor banget, tips dari aku jangan langsung disapu kering. Semprot dulu pakai air sabun atau disinfektan biar debunya nggak terbang-terbangan, baru dipel sampai bersih dan kering. Dan jangan lupa pakai masker juga teman Pro 2. Dan itu adalah 3 hal simple yang sebenarnya sederhana banget teman Pro 2 gitu. Sebenarnya kalau kita menjaga kebersihan rumah kita, hantavirus ini nggak bakal berani masuk rumah kamu. Jadi sekarang udah ya, bisa kita atasi teman Pro 2.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif.
1: Nah, Sobat Pro 2, itulah fakta tentang hantavirus pagi ini ya, Sobat Pro 2. Semoga setelah dengar ini hati kamu jadi lebih tenang, bisa lebih memilih informasi penting dengan lebih baik lagi ya, Sobat Pro 2. Tapi yang pasti kalau mau tahu fakta menarik dengan cara yang seru setiap paginya, tentu aja ya, Sobat Pro 2. Jangan lupa selalu dengarkan di Pro 2 Aktif setiap Senin sampai dengan Jumat di jam yang sama, jam 9 ya, Sobat Pro 2, sampai dengan jam 10 pagi. Dengan penyiar Pro 2 yang tentunya seru-seru, teman Pro 2. End of the show ya, teman Pro 2. Makasih banyak udah nemenin aku di Pro 2 Aktif pagi ini. Jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan kita semua, tetap jaga kebersihan, dan jangan lupa selalu bahagia ya, teman Pro 2. Kita ketemu lagi di Pro 2 Aktif berikutnya ya, teman Pro 2. Tapi setelah ini masih bakal ada info Pro 2 FM bersama aku, Randa.
0: Terima kasih ya sudah jadi bagian dari Proaktif. Tetap kreatif dan positif. Sampai jumpa lagi.

0: Dua FM.
1: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku, Randa. Kita masuk ke informasi pertama. Jelang kehadiran Presiden Prabowo dalam rapat paripurna DPR Republik Indonesia, suasana komplek Istana Kepresidenan terpantau lenggang sejak pagi hari. Di mana aktivitas di kawasan istana berjalan normal tanpa adanya pergerakan pejabat yang signifikan. Presiden dijadwalkan menghadiri rapat paripurna untuk menyampaikan arah kebijakan ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 di Gedung Nusantara DPR RI. Dan kita ke informasi selanjutnya, datang dari dunia sepak bola teman Pro 2, ada Arsenal yang akhirnya berhasil menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengakhiri puasa gelar selama 22 tahun. Keberhasilan ini menjadi momen bersejarah bagi The Gunners setelah tampil konsisten sepanjang musim. Gelar tersebut juga disambut antusias para pendukung Arsenal di seluruh dunia yang telah lama menantikan trofi Liga kembali ke London Utara. Dan kita ke informasi terakhir teman Pro 2, ada aparat kepolisian yang berhasil membekuk pelaku pencurian sepeda di Tarakan sebelum barang hasil curiannya sempat dijual. Di mana polisi bergerak cepat setelah menerima laporan masyarakat dan berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti. Kasus ini masih dalam pengembangan untuk mengetahui kemungkinan adanya aksi pencurian lain yang dilakukan oleh pelaku. Sekian Info Pro 2 bersama aku, Randa. Untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa baca di website rri.co.id. Dan informasi ini teman Pro 2 sekaligus menutup perjumpaan kita di Spada. Thank you udah nemenin aku dari subuh tadi ya teman Pro 2. Dan setelah ini bakal ada Kak Ocha yang nemenin kamu di segmen Santai Siang. So aku Randa pamit teman Pro 2, kita ketemu lagi nanti. See you dan sampai jumpa lagi.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Pro 2 Hitlist. Terus you Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, welcome to Pro 2 Hitlist di jam 10 ini, teman Pro 2. Aku udah siap buat nemenin kamu selama beberapa jam ke depan, tentunya dengan lagu-lagu pilihan Pro 2. Tapi teman Pro 2, tentunya biar kamu makin seru ya nemenin aku di Pro 2 Hitlist, gak lengkap rasanya kalau tanpa partisipasi kamu. Jadi kamu langsung main aja ke Instagram kita di @rrpro2tarakan dan voting lagu yang udah aku posting ya, teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk follow juga akun Instagram kita di @rrpro2tarakan biar kamu gak ketinggalan informasi atau kegiatan seru yang ada di sini. Oke teman Pro 2, sambil nunggu kamu voting, kita dengarkan beberapa lagu berikut ini.

Waktunya Pro 2 Hitlist. Selamat siang Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama Cak Masih di Pro 2 Hitlist Indonesia. Lagu yang bakal aku puterin sekarang ini teman Pro 2 dari Itgitaf, Mungkin di Depan Buram. Ini teman Pro 2, aku agak kaget ya. Mungkin beberapa musisi Indonesia nih lagi janjian gitu bikin lagu yang judulnya kayak promosi toko kacamata. Salah satunya nih Itgitaf, Mungkin di Depan Buram teman Pro 2. Tapi back again ke arti lagunya, ini sebenarnya relate banget sama isi kepala anak muda, apalagi buat kamu yang sering ngerasa bingung, cemas atau takut natap masa depan yang rasanya masih abu-abu banget. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin masih bingung akan jalan yang akan kamu ambil ke depannya, pelan-pelan aja teman Pro 2, semua orang punya pace-nya masing-masing. Jadi daripada kamu pusing ya siang-siang kayak gini, mending stay tune aja bareng Ocha di Pro 2 FM. So langsung aja ini dia Itgitaf, Mungkin di Depan Buram.

Pro 2 Hitlist. Seratus tujuh Pro 2 FM, tarakan teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist Indonesia nih, teman Pro 2. Dan kita lanjut ke lagu selanjutnya, ada dari Gaya Indrawari dengan 1000 kali. Kalau kita bedah nih teman Pro 2, Gaya pernah sharing juga di akun TikToknya bahwa dia tuh waktu nulis lagu 1000 kali ini tuh sampai nangis. Ngebayangin gimana besarnya cinta seseorang itu sampai 1000 kali hidup pun dia tetap pengen sama pasangannya itu. Ih, dalam banget ya teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang sekarang udah nemuin orangnya itu, teman Pro 2, dan pengen misalnya hidup kembali atau terlahir kembali, atau bahkan reinkarnasi kali ya, kamu pengen ketemu lagi gak sama dia? Kalau iya, sambil dengerin lagu ini kali ya, sambil mikirin orangnya,

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
0: Pradua Hitlist, teman terbaik kamu. Teman Pradua back again bersama Ocha, masih di Pradua FM. Buat kamu yang baru bergabung, pas banget nih, kita baru aja masuk di segmen Pradua Hitlist Mancanegara. Jadi langsung teman Pradua main-main ke Instagram kita di @rriprodua_tarakan dan voting lagu-lagu yang udah aku posting. Ada beberapa lagu yang baru masuk di playlist kita nih, ada juga yang udah lama nangkring dan lagi jadi lagu favoritnya teman-teman Pradua tentunya. Jadi siapa tahu nih teman Pradua, kalau kamu cek ada lagu ataupun artis favorit kamu, jadi pastiin kamu vote yang banyak ya, karena nanti bakal berpengaruh juga loh sama top 20 setiap akhir minggu yang ada di Pradua FM. Sambil nunggu kamu ngevoting nih teman Pradua, aku puterin lagu dari New Jeans Supernatural. Wah, udah lama banget ya gak dengerin lagu New Jeans, apalagi semenjak mereka hiatus. Jadi semoga ini bisa ngurangin kangen kamu deh sedikit.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

хит-лист. Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama Ocha di Pro 2 Hitlist Mancanegara. Sekarang aku udah siap banget naikin mood kamu, teman Pro 2, lewat satu lagu yang lagi rame juga nih di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Bruno Mars lewat lagu terbarunya Cha Cha Cha. Aduh, aku berasa dipanggil deh. Agak kegeeran sih teman Pro 2. Tapi ya, ini aku mau kasih tahu kamu, kalau cuman Bruno Mars aja sih yang menurut aku bisa nyampurin musik-musik dance klasik kayak gini dengan gaya pop modernnya dia. Jadi hasilnya teman Pro 2 pas aja gitu ya. Dan aku juga udah gak sabar nih nungguin kabar kalau dia bakalan world tour lagi. Kira-kira kapan ya teman Pro 2? Semoga kalau waktu itu tiba, uang aku udah cukup sih. Oke, langsung aja kita dengarkan. Ini dia Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hitlist. Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bareng Ocha masih di Pro 2 Hitlist Mancanegara. Sekarang kita akan masuk ke salah satu kolaborasi yang gak aku sangka-sangka banget, teman Pro 2, tapi hasilnya bikin candu parah. Ya iya sih, soalnya ada Jenny, teman Pro 2, yang gabung bareng Tame Impala di lagu Dracula. Awalnya teman Pro 2, lagu ini tuh cuman instrumental aja, khasnya Kevin Parker banget. Tapi begitu dikasih lirik dan vokal khasnya Jenny, lagu ini tuh langsung berubah 180 derajat ya, jadi lebih dark, cinematic, dan bahkan viral di mana-mana. Gak heran kalau audionya teman Pro 2 langsung ramai dipakai buat video trend TikTok anak muda di media sosial. So, teman Pro 2, gimana menurut kamu versi yang instrumen aja atau yang ada Jenny-nya nih yang lebih gong? Kalau aku sih yang ada Jenny-nya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hitlist. Waktunya Pro 2 Hitlist 107.2 FM, Tarakan teman terbaik kamu. Teman Pro 2, balik lagi bareng Ocha. Masih di Pro 2 Hitlist Mancanegara. Teman Pro 2, sebelum aku lanjut ke lagu selanjutnya nih, yang baru banget masuk di playlist kita di Pro 2 FM Tarakan, aku mau tanya kabar kamu dulu nih. Tentunya di siang hari ini, di hampir jam 12 siang, kamu udah gimana nih? Masih semangat kah? Atau mungkin udah mulai down atau mungkin lesu ya teman Pro 2? Kalau aku sekarang sih jujur agak keroncongan karena mungkin faktor aku gak sarapan ya tadi pagi. Buat kamu yang mungkin sama kayak aku teman Pro 2, tadi pagi terpaksa harus skip sarapan. Semoga nanti di jam makan siang kamu bisa isi tenaga lagi, isi perut lagi teman Pro 2. Dan pastiin juga kamu selalu stay tune hanya di Pro 2 FM. Lagu-lagu enak ini bisa nemenin kamu makan lah tentunya ya. Buat kamu yang baru bergabung teman Pro 2, welcome to siaran Pro 2 FM Tarakan. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. So pastiin kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Ini dia lagu yang bakal aku puterin teman Pro 2, ada dari Alex Warren, Fine Place Today.

Hitlist. Pro 2 FM, Tarakan teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama Cedi Pro 2 Hitlist Mancanegara. Tapi sayangnya teman Pro 2 ini bakal menjadi last minute atau menit-menit terakhir menemani kamu di Pro 2 Hitlist Mancanegara hari ini ya teman Pro 2. Hanya hari ini, karena aku mau kamu tenang aja. Besok-besok dan setiap harinya tentunya kamu akan ditemenin dengan Pro 2 Hitlist setiap hari di Pro 2 FM dengan penyiar-penyiar

lainnya ya. Sebagai penutup di Pro 2 Hitlist kita hari ini, ada satu title dari Niall Horan dengan Dinner Party. Dan sekaligus mau ingetin kamu, aku masih stay di sini kalau teman Pro 2 gak bakal kemana-mana ya sampai jam 3 sore nanti. Jadi kamu juga jangan kemana-mana, kita janji bakal stay di sini sama-sama, temenin aku sampai selesai ya. Awas aja kalau pada pergi.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman
5: di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Saatnya kamu dengarkan Pradua Kapa, karya Paguntaka. Selamat pagi Pradua FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, halo warga kota Tarakan. Selamat siang buat kamu yang hari ini mungkin niatnya sore-sore nanti pengen lari, tapi ya tergantung lagi moodnya kira-kira bakal berubah atau enggak. Anyway teman Pradua, akhir-akhir ini kamu sadar gak sih belakangan di kota Tarakan fenomena menarik naik lagi? Salah satunya adalah tiap sore atau weekend bakalan banyak kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga, seperti on-on teman Pradua, atau mungkin jogging, bahkan sepedaan. Tapi teman Pradua, kalau kamu ngelihat lebih jeli lagi, di sini aku gak bahas tentang fenomena olahraganya ya, tapi fenomena sepatu branded, outfit yang senada, bahkan sebelum olahraga, ritual wajibnya adalah bikin story Instagram dulu. Wow, hari ini teman Pradua di Kapah atau Karya Paguntaka, aku bakal bongkar sisi bisnis di balik tren olahraga lokal yang lagi viral ini. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di Kapah.

karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda. Baik, again bersama Ocha teman Pro2 masih di Kapah karya Paguntaka. Nah, sekarang kita mau membahas kenapa ya ini bisa terjadi. Alias kenapa tren jogging, tren olahraga on-on, bahkan sepedaan bisa meledak banget di Kota Tarakan. Jawabannya teman Pro2, ya karena olahraga sekarang tuh udah bergeser fungsinya dari sehat menjadi sebuah identitas. Di industri kreatif ini ada yang namanya lifestyle branding. Jadi anak muda kayak kita ini butuh wadah untuk nunjukin kalau kita itu sedang produktif, sehat, dan punya taste fashion yang oke banget. Jadi teman Pro2, kamu sih mendingan jangan kaget ya kalau ternyata industri apparel, olahraga lokal, bahkan jasa fotografer sport sampai penjualan sepatu lari di Tarakan juga ikut kecipratan cuan yang banyak banget karena tren ini. Nah teman Pro2, sekarang kita lihat dari peluang bisnisnya. Ini bisa jadi celah bisnis sih buat kamu yang mungkin pengen ride the wave ya teman Pro2. Apalagi buat kamu yang pintar banget nih nangkap sama produksi atau bahkan bisnis kreatif di Kota Tarakan. Salah satunya teman Pro2 ada sport photography. Sekarang tiap ada komunitas lari, komunitas sepedaan, komunitas padel, atau mungkin pound fit dan on teman Pro2, pasti mereka punya fotografer di pinggir yang megang kamera lensa lumayan panjang dan mahal itu. Mereka itu bukan sekedar foto biasa ya teman Pro2, mereka juga sekalian jualan hasil kreativitas mereka ke kamu yang butuh bukti eksistensi. Begitu foto kamu lagi olahraga nih dengan ekspresi yang sinematik banget itu, kamu pasti bakal beli fotonya. Apalagi nih foto itu bisa kamu posting di media sosial dengan caption yang estetik banget. Jadi itu kayak simbiosis mutualisme banget deh teman Pro2. Si fotografer dapat cuan, kamu dapat konten.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Produk Apa? Karya Paguntaka hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Paguntaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting, Gajuwata, Produk Apa, hadir menyapa dorang.

karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Kapah dan masih ditemenin bareng Ocha tentunya ya. Banyak yang nanya mungkin nih teman Pro 2. Tapi kan itu cuman karena mereka FOMO aja, alias ikutan tren doang, makanya olahraga. Ya karena ada unsur FOMO-nya itu tadi teman Pro 2. Tapi menurutku jenis FOMO ini adalah yang paling positif sih dan paling sehat juga. Karena daripada uangnya habis untuk hal-hal yang gak produktif, untuk hal-hal negatif, ya mending dipakai buat beli sepatu lari, gabung komunitas, bahkan bisa olahraga bareng. Menurut aku itu sudah oke banget sih meskipun FOMO ya. Dan UMKM juga pastinya bakal kecipratan teman Pro 2, minuman-minuman sehat laku, makanan-makanan sehat laku, toko olahraga lokal hidup, dan industri kreatif di bidang event organizer juga bakal punya banyak kerjaan untuk bikin event-event terbaru. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang tentunya anak muda, tarakan serta kreatif, jangan cuma jadi penonton aja nih kalau lagi ada tren kayak gini teman Pro 2. Kamu bisa kulik celah bisnisnya, buat kamu yang mungkin gak jago olahraga, kamu bisa jadi penyedia jasanya teman Pro 2. Bikin brand jersey lokal kayak yang desainnya anak muda banget, atau mungkin kamu bisa jadi fotografer tuh, karena setahu aku setiap ada event sport itu pasti laku banget. Atau kamu juga bisa bikin konsep event olahraga yang belum pernah ada ditarakan teman Pro 2. Yang penting teman Pro 2, kuncinya di sini adalah kamu bisa ngebungkus sesuatu yang biasa jadi sebuah pengalaman yang shareable atau layak dipajang di sosial media.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Pro 2 Kapa, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini menjadi segmen terakhir alias closing ya, yang dimana intinya teman Pro 2, tren itu emang bakal terus berganti. Tapi ini bagaimana kemampuan kamu diuji biar bisa ngelihat peluang bisnis di dalam tren-tren itu, teman Pro 2, yang tentunya bisa bantu isi dompet kamu. Oke teman Pro 2, mau itu nanti ada tren terbaru lagi, mau itu karena FOMO ataupun demi konten aja, yang penting teman Pro 2, kita bisa memanfaatkan ya tren tersebut, memanfaatkan sifat FOMO tersebut untuk bikin ekonomi kita terus berputar. Alright, kalau begitu teman Pro 2, thank you so much buat kamu yang udah nemenin di Kapa hari ini. Semoga pembahasan tadi bisa setidaknya ngasih kamu inspirasi lah ya untuk di siang hari ini. Habis ini kamu jangan kemana-mana juga, karena masih banyak banget lagu-lagu enak lainnya buat nemenin kamu siang hari ini. Dan stay healthy, stay positive, bareng Ocha hanya di Pro 2 FM.
2: Kamu telah mendengarkan Pro 2 Kapa, karya Paguntaka.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 Santai Siang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bersama Ocha di Santai Siang. Kali ini kita memasuki zona olahraga ya. Buat kamu pecinta sepak bola, teman Pro 2, tentunya atmosfer Piala Dunia 2026 sudah makin terasa nih, teman Pro 2, udah makin dekat. Dan salah satu andalan dari Eropa ada timnas Jerman yang dikabarkan lagi siap-siap memasuki era baru di bawah asuhan pelatih Julian Nagelsmann. Menariknya, teman Pro 2, Nagelsmann menegaskan kalau dalam pemilihan skuadnya kali ini dia tuh menomor sekiankan taktik, tapi yang paling utama kali ini dia menjaga mentalitas para pemainnya, teman Pro 2, atau para atletnya. Dia tuh sepertinya pengen membalikkan karakter asli Jerman yang pantang menyerah dan punya mental baja di dalam lapangan, teman Pro 2. Lumayan langkah yang tegas dari beliau ini, karena dia juga ingin mengembalikan kejayaan tim Diamonds Cup-nya ini di turnamen dunia nanti, teman Pro 2. Kalau menurut kamu sendiri nih, apakah strategi Nagelsmann ini bakal sukses membawa Jerman melangkah jauh ke Piala Dunia 2026? Kalau iya, dukung terus aja ya, teman Pro 2. Oke, sambil kita dengerin beberapa lagu. Kali ini teman Pro 2 datang dari Neona dengan Lupa. Ini pas banget buat aku yang suka pelupa sih, teman Pro 2. Tapi jangan lupa makan ya, buat kamu yang udah jam 1:20 nih, teman Pro 2, belum makan pagi, belum makan siang. Wah, keterlaluan banget. Kamu harus makan nih, jangan sampai lupa makan, oke?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Top Ho, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Santai Siang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang, teman Pro 2 nemenin kamu sampai jam 3 sore. Kali ini datang lagi informasi dari dunia olahraga. Kalau tadi teman Pro 2 ada timnas Jerman yang emang lagi sibuk berbenah, sekarang wakil andalan dari Asia. Ini kayaknya teman-teman ASEAN ini pada dukung beliau, teman Pro 2, karena dia menjadi salah satu kandidat terkuat ya. Ada timnas Korea Selatan yang juga siap bersaing di Piala Dunia 2026. Tim yang dijuluki Taeguk Warriors ini menyatakan kalau mereka sama sekali nggak gentar dan siap memberikan perlawanan sengit kepada tim-tim raksasa dunia lainnya nanti. Dan dengan persiapan yang matang dan skuad yang solid, teman Pro 2, Korea Selatan juga berambisi untuk melangkah sejauh mungkin dan mengharumkan nama Asia di kancah internasional. Wah, ini teman Pro 2, kita sebagai sesama teman-teman Asia juga gitu ya, sesama benua, pastinya kita harus mendukung mereka. Dan kalau prediksi aku sih, teman Pro 2, Korea Selatan bakal maju sih sampai babak ya mungkin beberapa besar gitu. Ini pendapat aku aja. Kalau kamu beda juga gak apa-apa sih, teman Pro 2. Siapa tahu kan nanti kamu juga punya tim andalan lain, misalnya Jerman, terus ketemu sama Korea Selatan. Waduh, kita head to head itu ya, teman Pro 2. Tapi janganlah, kita tetap harus jadi bestie, karena aku mau kamu tetap di sini di Pro 2 FM sambil temenin aku dengerin lagu berikut ini.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: The sun is rising.

Pro 2 Santai Siang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Yo, teman Pro 2, what's up? Kembali lagi bersama Ocha, masih di Santai Siang. Sekarang aku punya panggilan buat kamu, para fans nomor punggung 7 alias Cristiano Ronaldo, teman Pro 2. Kabarnya fix sudah nih, Cristiano Ronaldo dipanggil masuk skuad Portugal untuk Piala Dunia tahun ini. Jadi teman Pro 2, ini pasti sih ya bakal jadi Piala Dunia ke-6 buat seorang CR7, dan gak ada obat ya. Rekor bersejarah yang kayaknya bakalan susah banget dipecahin sama pemain lain di masa depan. Umurnya boleh bertambah, tapi urusan ambisi dan fisik tentu Om Ronaldo ini kayak robot, teman Pro 2. Ini saatnya buat doi all out abis-abisan untuk menuntaskan rasa penasaran terbesar dalam karirnya. Gimana rasanya nih ya ngangkat trofi emas Piala Dunia? Dan teman Pro 2, siap-siap aja pasukan Siu udah siap nih nonton The Last Dance dari sang legenda, teman Pro 2. Kalau menurutmu dia adalah sang god, pasti kamu bakal dukung banget gak sih? Oke, kita lanjut ke lagu santai lainnya, teman Pro 2, di jam 1:44 waktu Indonesia Tengah ini, diisi sama Katy Perry dengan Smile.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: lebih megah lagi. Dan menariknya teman Pro 2, penataan stadion ini gak cuman untuk ajang Piala Dunia aja nanti nih, tapi emang dipersiapkan sebagai ikon warisan olahraga jangka panjang untuk masyarakat Vancouver. Dan teman Pro 2, kebayang ya gimana kerennya dan canggihnya fasilitas di sana nanti saat pertandingan dimulai teman Pro 2. Dan kalau kamu dapetin tiketnya dan dapat kesempatan untuk nonton langsung Piala Dunia di sana nanti teman Pro 2, kira-kira nih kamu mau keliling nggak di stadionnya? Tapi lumayan gede juga tuh ya, pasti bakal ngos-ngosan sih. Gak apa-apa lah, hitung-hitung olahraga sambil nonton olahraga. Nah, jadi kamu bisa ngerasain rasanya lari keliling lapangan itu teman Pro 2, sama kayak atletnya dan timnas-timnas yang berlatih serta bertanding di sana nanti. Asik, seru banget. Anyway, teman Pro 2, kalau memang kamu kesana nanti jangan lupa diabadikan ya. Aku juga mau lihat nih lewat media sosial sambil ya bareng-bareng santai aja di kamar aku.
1: Hidup tuh kadang bisa jadi super nyebelin ya. Tapi setelah gue lihat lagi, gue berhasil tarik satu kesimpulan. Semua

Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu. Tinggalkan alam yang lampau. Jangan mengeluh. Keluh adalah tanda kelemahan jiwa. Memang alam yang lampau salah. Alam yang lampau itu ini kita rasakan seperti satu pembuangan waktu 10 tahun lamanya. Tetapi toh jangan mengeluh. Berbesarlah hati bahwa kita sekarang ini segar. Dan berjalanlah

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Santai Siang
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
0: Santai Siang
1: Prodo FM. Selamat pagi Pro 2 FM, Tarakan teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini ada kabar gembira nih buat kamu para pecinta film Korea dan fans setianya Shin Min Ah. Kabarnya aktris cantik ini teman Pro 2 bakal menyapa kita lagi lewat film layar lebar terbarunya bergenre thriller dengan misteri berjudul The Ice teman Pro 2. Nah, film ini tuh juga bakal penuh dengan ketegangan dan dijadwalkan bakal segera tayang pada bulan Juni nanti. Nanti teman Pradewa, wah pastinya ya udah gak sabar lihat Shin Min Ah nih acting dengan genre thriller lagi dan tentunya bikin kita penasaran melihat sisi lain dari penampilannya. BTW Shin Min Ah ini kan kemarin baru aja nikah ya sama Kim Woo Bin teman Pradewa, tepat di akhir tahun lalu 2025 Desember. Kita belum ucapin selamat nih, wah udah 5 bulan masa pernikahan teman Pradewa balik lagi ke dunia entertainment. Semoga filmnya laris manis ya. Tiba

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi bersama Oca masih di Santai Siang. Buat kamu nih teman Pro 2, para army yang dimanapun kamu berada di seluruh kota Tarakan, bersiaplah untuk mendengarkan kabar yang super gembira dari agensi Big Hit Music. Tentunya ini tentang BTS ya. Dia baru aja membocorkan rencana luar biasa di mana BTS direncanakan bakal merayakan hari ulang tahun mereka berkolaborasi langsung dengan Kota Busan di Korea Selatan. Wih, jadi seluruh sudut Kota Busan ini teman Pradua nanti akan diselimuti sama warna ungu khas BTS untuk menyambut festival kali ini. Dan pastinya momen ini juga jadi ajang berkumpulnya para fans dari seluruh dunia ke Korea Selatan. Jadi kalau kamu pengen ya langsung terbang ke Busan untuk ikutin seru-seruannya di sana, semoga bisa terwujud ya teman Pro 2. Jangan lupa siapin izin cutinya, siapin juga dompetnya teman Pro 2. Dan yang paling penting jangan lupa untuk upload juga di Instagram ya. Aku juga mau nonton nih soalnya. Oke, kita lanjut ke lagu selanjutnya dari Endang Sukamti dengan Oh My God.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot. Pro 2 FM.

0: Info Pro 2 FM.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM, tarakan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Ocha. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan menjaga defisit APBN 2027 tetap berada di bawah 3%. Target tersebut disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara Senayan Jakarta pada hari Rabu tadi. Presiden juga mengatakan pengendalian defisit menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan fiskal nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah juga menargetkan pendapatan negara dalam RAPBN 2027 mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40% terhadap PDB. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, sidang Majelis Kesehatan Dunia WHO ke-79 resmi dibuka di Jenewa dengan dihadiri para menteri kesehatan dan diplomat dari berbagai negara. Pertemuan tersebut membahas berbagai agenda penting mulai dari kesiapsiagaan pandemi hingga pendanaan kesehatan global yang dilansir dari UN News. Sidang juga menyoroti penguatan sistem kesehatan internasional di tengah ancaman wabah Ebola dan juga hantavirus. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menegaskan pentingnya kerjasama internasional untuk menghadapi berbagai krisis kesehatan global. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, ribuan warga dievakuasi akibat kebakaran hutan yang melanda California Selatan. Lebih dari 17.000 orang berada di bawah perintah evakuasi setelah kebakaran Sandy Fire meluas di kawasan Simi Valley. Melansir dari The Guardian, kebakaran tersebut pertama kali dilaporkan pada hari Senin 18 Mei 2026 dan kebakaran tersebut dengan cepat membesar akibat angin kencang yang mencapai 48 km per jamnya. Dan teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini di Santai Siang. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin. Dan setelah ini teman Pro 2, kamu akan ditemenin bareng Kak Theo di segmen Sore Ceria. Jadi pastiin kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di 107 FM. Aku Ocha pamit, see you when I see you. Bye-bye.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hai teman Pro 2, ini dia Pro 2 Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
1: Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi, karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

107 Pro FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang teman Pro 2. Baik lagi di Sore Ceria. Dan kali ini di segmen spesial kita sore ini, Pro 2 Update, yang pastinya Theo hadir nyapa kamu di sore ini teman Pro 2. Anyway, jangan lupa semangat teman Pro 2 buat hari ini ya. Semoga semua aktivitas kamu berjalan dengan lancar. Dan pastinya Pro 2 Update hadir hari ini teman Pro 2 dengan informasi-informasi yang fresh, yang pastinya semuanya ada gebrakannya selalu teman Pro 2 dari dunia musisi baik lokal sampai internasional. Dan kali ini di informasi pertama kita teman Pro 2 langsung dari musisi ya, K-pop teman Pro 2. Buat kamu para ARMY merapat dulu teman Pro 2. Tahu gak sih BTS kali ini teman Pro 2 raih sertifikasi Platinum Air EAG untuk streaming di Jepang teman Pro 2 ya. Dimana kali ini Asosiasi Industri Rekaman Jepang mengumumkan bahwa grup populer BTS meraih sertifikasi Platinum untuk streaming lagu online di Jepang. Dan bulan ini lagu Jepang BTS tahun 2018 Let It Go dan versi Jepang secara resmi disertifikasi Platinum untuk melampaui 100 juta streaming menurut siaran Sumpi teman Pro 2. Dan grup lain juga yang turut meraih REAZ teman Pro 2 ya adalah Blackpink yang lagu baru banget dirilis teman Pro 2, dan juga lagu yang udah lama dirilis pada tahun 2017 yang berjudul As Is As If It's Love You Lies teman Pro 2. Dan pada tahun 2020 REAZ juga menerapkan sistem sertifikasi baru untuk streaming lagu online nih sebagai tambahan pada sistem sertifikasi yang udah ada sebelumnya untuk pengiriman album fisik dan penjualan unduhan digital. Jadi ya teman Pro 2, ini sebagai penghargaan yang luar biasa banget buat BTS teman Pro 2. Dan ini bukan yang penghargaan yang biasa aja, tapi ini dia yang udah yang gede banget, bahkan global dan sudah pun tahu seperti apa sih kerennya BTS teman Pro 2 kalau udah di atas panggung ya. Dengar-dengar dan ngomong-ngomong soal BTS teman Pro 2, enggak afdol kita dengerin lagu barunya yang Swim. Semoga lagu ini bisa mewarnai ruang dengar kita di sore ceria.

0: teman-teman Pro2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
1: Yo teman Pro2, next informasi musisi ya. Yang kali ini teman Pro2 bikin gempar dunia, datang dari grup K-pop ATEEZ. Teman Pro2 yang siap bikin panggung Inggris makin panas tahun ini. ATEEZ ini resmi diumumkan bakal jadi salah satu penampil utama di festival musik besar PACE Hyde Park London, Inggris, yang digelar pada 28 bulan Juni nanti tahun ini ya. Konser ini juga jadi satu-satunya penampilan eksklusif mereka di wilayah Inggris Raya sepanjang tahun 2026. Keren banget ya teman Pro2 ya, karena ATEEZ ini merupakan masuk deretan line up ya musisi dunia bareng nama-nama besar seperti Maroon 5, Pitbull, sampai Lewis Capaldi teman Pro2. Grup yang debut pada tahun ini ya juga memang lagi-lagi ada di puncak popularitas, bahkan mereka berhasil mencetak berbagai prestasi internasional termasuk dua kali menempati posisi nomor 1 Billboard 2020 teman Pro2. Dan pencapaian itu membuat ATEEZ sejajar dengan BTS dan Stray Kids sebagai boy group K-pop yang sukses menguasai chart tersebut lebih dari sekali. Dan belum lama ini juga ATEEZ juga merilis album terbaru yang bertajuk Golden Hour ya, Part 5 teman Pro2, dengan lagu utama Other Lane. Ini merupakan lagu yang penuh energi, jadi buat kamu yang lagi di jalan atau dimanapun kamu berada teman Pro2, dengerin lagu ini biar semangat kamu tetap konsisten. Ini dia, Other Lane.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Thank you so much teman Pro 2 buat kamu yang udah stay tune dengerin aku. Dan pastinya tadi udah bahas sedikit teman Pro 2 tentang musisi-musisi yang keren-keren banget di Pro 2 Update hari ini. Ya, thank you banget. Dan sayangnya teman Pro 2 udah jam 3.53, artinya aku harus pamit karena pastinya nanti setelah ini teman Pro 2 ada segmen spesial di sore ini yang nemenin kamu untuk melakukan aktivitas kamu ya teman Pro 2. Sore ceria berjaringan Kornus 8 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune teman Pro 2. Dan kali ini lagu penutup kita dari Geisha ya, Gamela Audi Cantika dengan singlenya The Way of You Move teman Pro 2. Ini dia.

Hai teman Pro 2, ini dia Pro 2 Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

0: ceria. Sore ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
1: Pro 2 FM.
2: Yo, what's up teman Pro 2 tercinta, tersayang dimanapun kamu berada ya. Kali ini teman Pro 2 sore hari ini ya, buat kamu yang lagi rebahan aja atau mungkin lagi otw pulang, yang lagi masih ngampus, lagi nongkrong, bahkan yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya lagi dengerin radio teman Pro 2, selamat datang di program seru yang paling hangat, paling rame, paling gaul dan paling nyambung sama anak muda hari ini teman Pro 2. Ini dia sore ceria teman Pro 2, dan pastinya sore ceria kali ini segmennya spesial teman Pro 2 ya. Kali ini aku teman Pro 2 Theo yang nemenin kamu, dan gak sendiri hari ini. Sore ini kita bakal ditemenin juga ya sama teman-teman.

0: kita karena ini siaran berjaringan bareng keluarga besar Pro 2 Corners 8. Ada Pro 2 RI Banjarmasin, RI Nunukan, RI Samarinda, dan RI Palangkaraya ya teman Pro 2. Pokoknya hari ini Kalimantan lengkap gue. Oke, teman Pro 2, buat kamu yang masih stay tune ya hari ini teman Pro 2, karena kita pastinya banyak banget apa yang kita bahas hari ini. Dan kalau gitu teman Pro 2, kayaknya kita nyapa dulu ya teman Pro 2, teman-teman kita yang ada di RRI lain juga teman Pro 2. Nah, kali ini teman Pro 2 temanya tuh relate juga ya sama kehidupan anak muda sekarang, bukan cuma peringatan sejauh mana pemuda bangkit. Karena jujur aja teman Pro 2 sekarang tuh gampang banget kelihatan peduli gitu ya, lewat sosmed, lewat story. Nah, bisa aja kita posting Hari Kebangkitan Nasional, bisa banget. Tapi setelahnya apa? Masih gerak nggak? Nah, itu yang bakal kita pertanyakan dan bakal kita ulik, teman Pro 2. Dan sekarang kita langsung muter dulu ya, teman Pro 2. Pastinya nyapa dulu teman-teman kita ya. Keluarga besar kita Korus 8 ya. Dan kali ini kita ke Banjarmasin dulu, teman Pro 2. Halo, Kak. Halo? Halo Kamut. Kamut. Cek cek. Oke, teman Pro 2. Kayaknya belum nyampe nih teman Pro 2. Gimana nih? Oke, kalau gitu kita next ya teman Pro 2. Kita nyapa dulu teman kita dari Samarinda. Oke, halo. Halo Kak Anom.
1: Halo.
0: Halo Kak Anom. Wah, fresh banget nih. Apa kabarnya hari ini Kak Anom?
1: Ya, alhamdulillah hari ini kabarnya baik sekali Kak Teo. Gimana kabar juga di sana Kak Teo?
0: Baik banget Kak Anom ya. Semoga kita semua lancar jaya sehat selalu ya Kak Anom ya. Amin. Karena hari ini pembahasannya cukup seru ya Kak Anom, tentang anak muda pastinya relate banget. Oke.
1: Okay. Betul banget.
0: Oke, okay, siap. Sekarang kita ke Nunukan dulu nih. Halo Kak Robi. Halo Kak Ruby. Oke. Sampai ya Kak ya, denger ya Kak ya.
1: Dengar.
0: Oke, siap, thank you Kak. Gimana kabarnya hari ini Kak?
1: Kabarnya hari ini sehat aja Kak, Nunukan terik banget.
0: Ya, semoga ya dengan hari ini yang tadi bilang terik ya, semoga semuanya semangat ya teman Pro 2. Oke, thank you Kak Ruby. Kita ke Kak Zuhal dulu, Palangkaraya teman Pro 2. Halo Kak Zuhal. Oke, Kak Jual kayaknya suaranya belum ada nih Kak Jual. Oke. Oke. Kalau gitu kita ke udah ya?
1: Ada.
0: Oke, siap. Oke.
1: Okay.
0: Halo, baik Kak Jual. Oke, semoga Kak Jual gimana nih hari ini? Baik enggak?
1: Alhamdulillah baik banget nih, Palangkaraya lagi menyala kayaknya. Ui, karena tema kita kebangkitan, jadi menyala terus abangku.
0: Oke, siap. Oke, thank you Kak Jual. Kita kembali ke Banjarmasin dulu nih. Gimana nih Banjarmasin, Kamut, aman?
2: Halo Kak Teo.
0: Halo. Wah, akhirnya.
2: Suaranya aman ya?
0: Aman Kak, aman. Oh, okay. Aman. Oke, okay, thank you ya buat teman-teman penyiar lainnya pastinya di RRI Nunukan ya, pastinya tadi Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda ya. Dan kali ini teman Pro 2, tadi kita udah sapa-sapa teman kita ya dari Palangkaraya, Samarinda, Banjarmasin, teman Pro 2 yang pastinya baru aja gabung ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena sore ini bakal insight keren banget, ceritanya inspiratif dan juga obrolannya gak berat tapi ngena banget buat kita. Nah, dan buat kamu ya teman Pro 2 yang lagi di rumah aja ya, dan mungkin lagi di jalan, kalian masih bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital dan juga nonton live streaming kita di YouTube Pro 2 pastinya. Dan kita langsung aja teman Pro 2 kali ini ke narasumber kita teman Pro 2 ya, di Tarakan. Oke. Okay. Halo Kak.
3: Halo.
0: Oke. Okay. Gimana Kak kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah baik sekali.
0: Oke, okay, baik ya Kak ya. Teman Pro 2, kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya inspiratif banget teman Pro 2 ya Kak Dwi ya. Oke Kak Dwi, gimana Kak kabarnya hari ini? Baik ya, walaupun hari ini cukup mungkin kalau untuk kita sebagai anak muda ya, banyak banget teman Pro 2. Nah, kalau gitu kita next lempar dulu ke Banjarmasin teman Pro 2 ya. Silakan Kak Mut.
2: Halo Kak Teo, terima kasih. Dan halo teman Pro 2, hari ini kita sudah bergabung ya dengan kita di studio ada Nadia Aurisma. Dia ini adalah mahasiswa berprestasi Fakultas Hukum dari Universitas Lambung Mangkurat. Halo Nadia.
4: Halo Kak.
2: Gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah baik sekali.
2: Sehat. Tadi kesini panas banget ya?
4: Panas banget. Jujur, siang sih ya.
2: Tapi semangat
4: sore,
2: loh.
4: Aman kok.
2: Tapi semangat ya hari ini ya.
4: Semangat banget.
2: Oke, jadi hari ini ya, teman Pura 2 juga FYI kita bakalan ngobrol. Topiknya nih menarik banget sesuai dengan peringatan hari ini yaitu Hari Kebangkitan Nasional ya, yaitu peran generasi muda dalam kebangkitan bangsa. Nah kita tanya nih ya ke Kanadia sendiri, kalau dengar kata kebangkitan gitu ya, kalau kebangkitan bangsa tuh kayak berat banget ya,
4: berat banget untuk
2: Gen Z ya. Tapi porsi di mana nih kira-kira atau peran paling yang sederhana aja yang bisa kita ambil sebagai anak muda untuk si kebangkitan ini?
4: Oke, mungkin dari perspektif aku dulu Kak ya.
2: Boleh.
4: Kebangkitan itu kan identik dengan membangun gitu ya.
2: Tujuh.
4: Artinya sedikit banyaknya langkah kita hari ini itu menciptakan pembangunan di masa yang akan datang gitu. Jadi konteks kebangkitan di pemahaman aku mungkin langkah kita hari ini tuh bisa membangkitkan entah semangat atau nasionalisme yang ada di depannya gitu.
2: Oke, nah terus kalau misalnya kita nih sebagai anak muda zaman sekarang, gimana ya caranya kita bisa buktiin kalau kita tuh punya peran besar loh buat bikin bangsa ini bangkit? Karena kita tuh sering dibilang ya dalam tanda kutip kayak karena mungkin seringnya berkicau di sosmed aja, kurang aksi katanya. Menurut Nadia sendiri tuh gimana?
4: Oke. Sebenarnya kan kita per saat ini Gen Z atau anak muda, pemuda itu kan kunci masa depan ya Kak.
2: Betul.
4: Oke, apalagi semisal kalau kita hari ini gak ngambil peran, gak ngambil tanggung jawab, siapa lagi yang bakal nerusin gitu ya.
2: Iya.
4: Jadi ibarat katanya tuh kita ini kunci gitu loh. Kalau gak gerak sekarang, siapa yang bakal ngerubah? Dan diusahakan gitu bahwa peran kita hari itu menciptakan dampak yang berkelanjutan. Pastinya harusnya kayak gitu kan. Apalagi misalnya kalau background saya nih Kak dari hukum.
2: Iya benar.
4: Kalau gak dibenahi dari sekarang, gak dipelajarin, siapa yang bakal lanjutin gitu lah. Dengan perpolitikan kita yang hari ini mungkin yang sedang tidak baik-baik saja gitu.
2: Menurut kamu nih di tengah banyaknya goncangan politik gitu ya, sebagai anak muda kita tuh harus ada aksinya atau sebenarnya memahami sebuah isu itu adalah bentuk dari gerakan juga?
4: Oke, basic banget memahami isu dulu baru bersuara.
2: Okay.
4: Karena kan per saat ini orang bersuara menyuarakan tapi ketika ditanya konteksnya mereka lebih tidak mengetahui gitu.
2: Iya, benar.
4: Iya kan? Karena kalau sebenarnya hukum itu rumit ya Kak sistemnya. Pun misalnya kita ikut aksi misalnya seperti itu ketika memang kita lihat orang awam itu salah tapi secara hukum mungkin itu benar seperti itu. Jadi sebenarnya hukum itu rumit untuk dipahami dan kita sebagai anak muda itu seharusnya itu lebih bisa memperdalam intelektualitas, memilah mana yang benar dan salah karena kita tuh anak muda rentan kena provokasi sebenarnya
2: di zaman sekarang ya.
4: Benar, betul.
2: Setuju. Gitu. Nah, tadi kan dibilang generasi sosial media banget gitu kan. Kalau kita ngomongin soal bangkitnya anak muda, bentuknya di media sosial yang bisa kita lakukan tuh gimana ya Nadia?
4: Bentuk di media sosial mungkin ya, selain daripada
2: repost kan repost sekarang,
4: isu,
2: bener.
4: Concern gitu kan, ikut bersuara misalnya. Karena kan media sosial tuh paling mudah untuk diakses,
2: bener.
4: Paling nyaman menyampaikan di media sosial. Bahkan pun pemerintah mendengarkan suara lewat aspirasi media sosial juga.
2: Setuju.
4: Gitu. Jadi memang media sosial per saat ini kan ajangnya kita buat aspirasi, bersuara, atau show up gitu. Semisal kayak kita bangun negara kita nih orang-orang yang berintelektualitas, maka kita perlu hadir di media sosial nih orang-orang yang bisa menginspirasi sebagai apa ya udah orang-orang yang bisa membangun generasi kita ke depannya lewat role modelnya masing-masing gitu.
2: Sekarang tuh ini ya menurut aku banyak banget gitu loh Nadia, kayak kalau misalnya kita nge-repost padahal kita tuh mau menyalurkan aspirasi kan, misalnya lewat repost, kan gak semua ya bisa menyalurkan lewat kata-kata sendiri, kadang ada yang repost aja, tapi dibilang FOMO. Ih, FOMO banget. Nah, menurut Nadia itu gimana sih?
4: Konteks FOMO ya, sebenarnya kan kalau isu yang kita sedang amati, perhatikan, dan kata orang tuh makin kita ikuti gitu, isunya tuh tidak FOMO. Karena apa? FOMO itu kadang kalau kita lihat dari sisi yang baiknya, itu penting untuk meningkatkan agar dapat dilirik menjadi perhatian yang besar.
2: Betul.
4: Kadang kalau nggak naik beritanya, kalau nggak di FOMO-FOMO-in tuh nggak dinotis gitu kan. Jadi kadang FOMO ini penting, kalau FOMO-nya itu retweetan doang gitu ya. Tapi kalau FOMO ikut bersuara tapi keluar daripada konteks, itu bakal memecah belah sih, jadinya provokasi dan akhirnya jadi nggak terarah gitu forumnya.
2: Padahal FOMO kalau hal baik mah nggak apa-apa ya.
4: Apa-apa banget, bagus justru gitu ya.
2: Iya, kalau pengen take action nih di sosial media ataupun kayak langsung turun ke jalan gitu ya. Maksudnya kalau turun ke jalan mungkin agak berat ya di sebagian orang. Tapi kalau misalnya mau take action nih, misal sebagai kayak ceritanya anak muda yang pengen bangkit gitu, kira-kira harus mulai dari mana? Atau mungkin dia pengen take action tapi suaranya gak didengar misalnya, gimana tuh menurut Nadia?
4: Kalau aku sih basic banget, kalau kamu mau nyampein aspirasi, kamu tulis. Karena tulisan itu tuh dia abadi gitu.
2: Betul.
4: Beda konteksnya kalau kamu ngomong langsung nih, misalnya di hadapan publik secara terbuka, okelah gitu kan. Tapi ketika kamu bisa menulis, itu diabadikan, bisa dibaca generasi selanjutnya buat bahan pembelajaran gitu. Jadi basic banget, ketika kamu gak bisa turun aksi, kamu gak berani repost, kamu tuliskan aja keresahan kamu tuh apa gitu. Karena konteksnya, kalau tulisan itu kan bentuk aspirasi yang dilindungi ya, tidak ada bisa orang yang bisa mempidana misalnya dalam konteks hukum atau menyalahkan tulisan kamu karena itu sudut pandang kamu gitu. Jadi aku rasa cara yang paling aman buat kamu take action terhadap isu per saat ini, kamu tulis aja gitu aspirasi, tentu dengan ikut aturan-aturan yang ada, tidak yang melanggar gitu ya,
2: jangan yang geragas banget juga.
4: Benar.
2: Kalau nulis kan tadi Nadia mentionnya ditulisnya itu dalam konteks apa? Apakah ditulis dalam artian bikin postingan di sosial media kah, atau menyurati pemerintah kah sejauh itu, atau gimana?
4: Kalonya basic dan kita bisa akses sama-sama di media sosial gitu. Walaupun memang kadang konteksnya kalau media sosial ini dia sensitif ya, bisa saja disalahartikan oleh publik seperti itu. Tapi kalau konteksnya kita menyuarakan ke pemerintah, itu makin susah, birokrasinya nggak sesantai itu,
2: nggak secepat dan semudah itu juga ya.
4: Iya, nggak semudah itu buat bisa langsung ngasih aspirasi. Dan aku rasa sebenarnya media sosial ini aman ketika kamu juga nulisnya aman dan pesan kamu tuh tersampaikan gitu. Karena selain daripada text action itu, aku juga mungkin akan melihat dari sudut pandang gerakan sosial yang kamu jalankan seperti itu. Ketika kita bentuk satu forum pergerakan misalnya di media sosial itu, ikut komunitas yang concern terhadap isu, itu salah satu bentuk partisipasi kamu buat take action juga sebenarnya gitu. Jadi gak hanya ngomong doang, tapi ada aksinya gitu.
2: Setuju. Nah itu kan tadi kita ngomongin soal menghadapi isu di zaman sekarang ya, untuk anak muda gitu kan. Kalau misalnya tadi tuh aku mau nanya soal gimana caranya anak muda itu merepresentasikan kalau dia tuh adalah seorang pemuda yang bangkit.
4: Gimana caranya
2: merepresentasikan? Kalau dari Nadia sendiri deh, pengalaman.
4: Merepresentasikan. Gimana ya, maksudnya cara sebagai pemuda yang bangkit, aku rasa pemuda per saat ini perlu dibangun kesadarannya dulu ya. Sadar bahwa kita hari ini tuh gak stay kayak gini-gini aja, peran kita yang gak ambil hari ini tuh bakal berdampak di kemudian hari gitu. Atau kalau gak ditindak sekarang, kita yang bakal ngerasain di generasi yang akan datang gitu ya. Atau ketika kita besar nanti, kita cuma nerima dampaknya aja gitu. Aku rasa perlu dibangun dulu kesadaran kita sebagai pemuda, kunci negara di kita seperti itu. Ketika mereka sadar, ketika melihat isu sosial, mereka tidak lagi memandang sebagai suatu hal yang menjadi objek kasihan, tapi mereka melihat sebagai objek masalah. Oh, masalah bahwa kita sebenarnya bisa sedikit langkah kecil kita tuh bisa untuk membantu. Misal tadi kita tidak hanya bersuara tapi turun aksi, gimana caranya gitu ya. Misal bergabung di komunitas, organisasi yang memang dia bisa mewadahi kamu buat untuk turut serta bergerak membantu negara tadi, untuk membangkitkan daripada generasi kita tuh bisa membantu tidak lebih kurangnya negara dalam mencapai visi-misinya kayak gitu.
2: Menurut aku juga nih, gak tahu ya Nadia setuju gak, kalau kuncinya tuh punya rasa nasionalis dulu, ya gak sih? Kalau menurut Nadia nih, sekarang tuh banyak banget gempuran-gempuran kayak K-pop mungkin ya, atau Hollywood atau gimana, cara memunculkan rasa nasionalis di kita anak muda itu gimana? Karena ada banget kan yang terpapar kayak kebarat-baratan banget gitu. Biar muncul rasa nasionalisnya nih gimana sebagai mahasiswa juga?
4: Rasa nasionalis general sebenarnya kayak nasionalis itu kan bisa dilihat dari cara kita berpakaian, cara kita beraksi ya seperti itu. Misal dalam konteks pakaian, per saat ini kan kita menggunakan tren kebarat-baratan atau tren TikTok misalnya yang jauh dari kata nasionalis seperti itu. Tapi aku rasa yang salah bukan pada letak sikap nasionalis, tetapi bagaimana satu zaman itu bisa merespon zaman lainnya gitu. Ketika misalnya kita pengen anak muda bisa menggunakan kain sasirangan misalnya, nah gimana caranya orang-orang tuh bisa nge-branding sasirangan tuh cocok di generasi yang sekarang. Karena apa? Generasi sekarang tuh dia open minded. Dia berpatok bahwa kita hidup ke depan, gak ke belakang, dan yang di belakang harus ngikutin yang di depan. Kita gak bisa harus balikin mereka ke belakang. Kurasa kayak gitu. Jadi dunia ini kan persaingan ya, jadi gak bisa disalahin satu pihak juga kalau kita tuh nggak nasionalis kalau kita nggak pakai sasirangan. Tapi kalau konteksnya kita concern terhadap isu-isu, aku rasa benar tadi dibangun kesadaran lewat apa tadi, pendidikan seperti itu. Jadi pendidikan kita kan per saat ini formalitas ya kak, sifatnya seperti itu. Formalitas yang dibangun tuh hanya materi substansi saja, tetapi ketika pendidikan itu gagal memberikan contoh, memberikan apa kemungkinan yang akan terjadi ke depannya, rasa nasionalis tidak akan terbangun gitu. Aku rasa perlu ada diskusi secara kritis dalam ruang kelas seperti itu, agar apa, muncul rasa kasihan, muncul rasa punya masalah dan
2: empati negara, juga ya,
4: empati dan peran kita sebagai mahasiswa misalnya itu tuh penting untuk merespon masalah itu. Aku rasa kayak gitu sih kak.
2: Oke, terakhir Nadia, kasih dong mungkin pesan ya untuk teman-teman Pro 2 biar kita tuh termotivasi gitu untuk ambil peran, dan kita tuh gak minder ataupun gak takut dijudge lagi mengambil langkah gitu. Gimana?
4: Oke, mungkin sarannya sebenarnya kan jadi pembenahan aku juga ya, per saat ini aku gak se-vokal itu buat concern di isu-isu, karena memang tadi respon tuh tidak selalu baik ke kita. Tapi aku rasa teman-teman yang punya pendidikan, punya latar pendidikan yang bagus, intelektualitas, atau suara teman-teman yang dirasa itu memang harusnya suarakan, tapi balutlah itu dengan cara yang sopan, disampaikan seperti itu. Jangan kamu rasakan tapi kamu marah-marah di belakang karena nggak didengar aspirasi kamu. Makanya aku rasa kalian perlu buat ngomong gitu, karena tidak harus dalam bentuk kata, bentuk seni, bentuk ekspresi apapun itu kan menggambarkan keresahan. Dan itu sebagai respon pemerintah tuh bisa seperti itu ketika kamu tuh menunjukkan gitu. Nah aku rasa jangan takut buat bersuara, jangan takut untuk FOMO hal-hal baik, apalagi isu negara kita per saat ini tuh penting banget buat diikutin seperti itu ya. Belok dikit kita yang kena teman-teman, kayak gitu masalahnya, kita yang kena dampaknya. Jadi aku rasa perdalami isunya, pahami materinya, baru bersuara. Jangan setengah-setengah karena kita rentan kena provokasi teman-teman gitu.
2: Oke, wow, insight yang daging banget nih ya teman Pro 2 ya, dari Nadia ya. Intinya sebenarnya adalah jangan takut ya Nadia menjadi pemuda di zaman sekarang untuk bersuara, untuk mengekspresikan dan memahami isu-isu. Kata Nadia kalau FOMO itu gak apa-apa yang baik ya. Oke deh teman Pro 2, mungkin kita bisa dengerin insight yang daging juga nih ya dari teman-teman dari RRI Tarakan ya. Aku kembalikan mungkin ke Kak Teo.
0: Oke, thank you Kak Mute. Oke, ya teman Pro 2, baik lagi ya sama RRI Tarakan ya teman Pro 2. Luar biasa tadi obrolan dari bareng Kak Nadia Arusma dari Banjarmasin. Banyak banget poin yang bisa kita dapat teman Pro 2. Dan kalau generasi muda tuh sebenarnya punya power besar banget untuk bikin perubahan teman Pro 2. Dan sekarang kita gantian teman Pro 2. Di studio kata hari ini hadir nih narasumber kita pastinya yang gak kalah keren, kalah kece juga teman Pro 2 ya. Kak Dewi teman Pro 2, seorang pemuda, duta pemuda Provinsi Kalimantan Utara. Oke, gimana Kak? Aman ya? Oke, thank you. Nah, kali ini teman Pro 2 kita langsung aja ya, karena sore hari ini itu pastinya banyak banget pembahasan yang kita udah ulik, pelan-pelan ulik teman Pro 2. Dan kali ini, Kak Dewi, kira-kira hari ini kan temanya itu bukan cuma peringatan sejauh mana pemuda bangkit ya. Nah, berarti juga bukti dan aksi nyata kebangkitan bangsa bukan sekedar seremonial gitu. Jadi karena sekarang tuh anak muda tuh semangatnya tuh musiman gitu ya Kak ya. Iya betul. Jadi kadang tuh tahun ini tuh bakal semangat yang menyala banget, bisa jadi tahun depan tuh meredup lagi gitu ya. Kayak pada event nasional rame gitu ya, pada event yang lagi viral juga ikut-ikutan rame, habis itu hilang, yang kayak udah dibahas tadi sebelumnya, FOMO-FOMO-an gitu ya kak ya. Nah menurut Kak Dewi nih, pemuda yang benar-benar bangkit tuh sebenarnya seperti apa sih kak?
5: Berjalan, berkarya, kemudian melek sama teknologi dan juga era transformasi sekarang ini. Jadi bukan lagi pemuda yang stuck di zona nyamannya, tapi bagaimana pemuda mau berkontribusi, berinovasi untuk bangsa dan memiliki jiwa nasionalisme yang tidak musim-musiman lagi seperti itu.
0: Oh, ya luar biasa ya kak ya. Dan jujur aja nih kak, kadang anak muda tuh juga sekarang tuh pengennya langsung berhasil cepat gitu ya, serba instan gitu ya. Nah pasti gagal dikit lah, yang langsung capek, langsung secure, langsung bilang aku gak bisa gitu, padahal belum nyoba gitu ya kak ya. Menurut Kak Dewi mental seperti ini tuh gimana sih cara ngatasinya kak?
5: Oke, jadi sebenarnya mental yang suka ups and downs seperti itu wajar ya untuk generasi muda saat ini. Cuman hal yang seperti itu sebaiknya jangan kita biarkan untuk terus mempengaruhi diri kita gitu. Karena kalau terus-terusan seperti itu, maka kita hanya akan jadi pemuda itu yang sebenarnya gitu. Jadi gimana cara kita mengatasinya? Ya teman-teman harus bisa membawa diri teman-teman keluar dari zona nyaman teman-teman sendiri. Nah, bergaul, mencari relasi, karena semakin banyak relasi yang kita dapatkan, semakin banyak pengalaman juga yang kita dapatkan. Dan akhirnya ketika kita berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan sekitar kita, kita bakal melihat bahwa ternyata progres kita gak cukup kecil dibanding orang lain gitu. Jadi kita bakal stop untuk nge-compare diri kita sama orang lain seperti itu. Jadi the key-nya itu adalah bagaimana kamu bisa berrelasi juga dengan orang-orang di sekitar kamu.
0: Oh, luar biasa nih. Kalau boleh jujur nih kak ya, media sosial tuh sekarang juga lebih banyak bantu anak muda berkembang sebenarnya gitu ya. Atau malah bikin banyak orang tuh cuma pengen terlihat keren aja gitu ya kak ya. Nah terus aksi nyata paling sederhana yang bisa dilakukan anak muda mulai hari ini tuh seperti, contoh aksinya seperti apa sih kak?
5: Oke, jadi aksi paling sederhana aja adalah menyampaikan aspirasi. Karena pasti semua orang di dunia ini bisa berpendapat ya tentunya. Dan saya percaya bahwa ada banyak sekali anak muda yang punya potensi, tapi untuk menunjukkan akan potensi mereka itu sangat-sangat minim sekali. Padahal mereka bisa melalui sosial media untuk menunjukkan potensi mereka dan juga menyampaikan aspirasi mereka. Apalagi di tengah polemik-polemik saat ini ya, di Indonesia saat ini. Jadi di situ orang seharusnya bisa menyampaikan aspirasi mereka terhadap negeri kita sendiri.
0: Oh, luar biasa. Dan Kak Dewi sebagai duta pemuda Indonesia ya, momen apa yang paling bikin Kak Dewi itu percaya gitu, percaya banget kalau anak muda itu sebenarnya luar biasa banget?
6: Oke, jadi kalau ditanya terkait momennya ya, nah teman-teman saya punya pengalaman di mana mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa, saya bertemu dengan 38 bahkan ratusan mahasiswa pemuda dari seluruh Nusantara Indonesia. Di situ saya melihat bahwa ternyata pemuda ini memiliki peranan yang sangat besar untuk masa depan bangsa Indonesia. Hanya saja bagaimana pemuda ini bisa diberikan ruang untuk dapat men-show up-kan keterampilan mereka, diberikan ruang untuk berdiskusi dan diberikan kesempatan. Jadi momen itulah yang membuat saya yakin bahwa pemuda ini adalah generasi penerus bangsa dan akan menjadi agent of change bangsa Indonesia, apalagi untuk mewujudkan Indonesia emas nantinya.
0: Luar biasa teman Pro 2 ya. Nah seru banget teman Pro 2 obrolan kita ya, tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini kita bakal masuk ke sesi yang gak kalah seru ya, karena host-host jaringan kita ya teman-teman juga di Korus 8 nih udah gak sabar kayaknya teman Pro 2 pengen nanya ya. Nah jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM. Come on.

0: Bentar nih.
1: Ngapain sih
2: ini? Ini Samarinda kan?
3: Lepas ke tengah.
4: Mami, papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi cepat banyak.
1: Ini dia benar.
2: Terus tiba-tiba aku tanya lagi.
4: Mami, aku di Pro 2.
2: Berarti ini aku tanya dulu.
1: Jangan rebut. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

0: ceria. Sore ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
1: Pro 2 FM.
2: Yeay, teman Pro 2 masih di sore ceria berjaringan bareng Theo pastinya ya. Dan Korus 8 teman-teman yang pastinya setia pengen banget nih teman Pro 2 ke sesi tanya jawab nih. Nah, kali ini teman Pro 2 kita masuk ke sesi tanya jawab dan aku langsung aja ke Samarinda dulu teman Pro 2. Hai Kanom.
3: Hai, balik lagi nih.
2: Okay. Ya.
3: Terima kasih Theo pastinya udah ngasih kesempatan buat kita bertanya. Di sini sebenarnya aku kepo gitu ya sama berdua, yaitu ada Kak Nadia dan juga ada Kak Dewi gitu di sana ya. Tapi sebenarnya pertanyaan bukan pertanyaan sih, tapi menurut kalian gimana nih? Karena aku ngelihat bahwa pemuda bangkit itu juga enggak semudah itu gitu loh. Pemuda tuh juga masih banyak hal yang menyangkut tentang krisis identitasnya itu juga kayak gitu, terus juga mungkin background-backgroundnya itu yang berbeda. Tapi sebenarnya apa sih yang didasarin oleh pemuda ini, kenapa mereka tuh harus bangkit di dunia yang sekeras ini gitu? Maaf ya agak berat ya pertanyaannya.
2: Enggak apa-apa Kak, aman ini pemuda-pemuda yang luar biasa bangkit nih. Ay, pertanyaan nih gampang nih untuk mereka. Oke, kita langsung ke tarakan dulu ya, kayak gimana nih Kak Dewi tanggapannya?
4: Okay, so that's next question. Jadi terkait mengapa pemuda itu harus bangkit ya. Sebenarnya jawabannya simple sih, untuk memiliki masa depan yang lebih baik ya. Dan tentunya di tengah tantangan yang sangat kompleks untuk pemuda saat ini yang lagi viral nih, ada fatherless, futureless, jobless dan lain sebagainya. Tapi tentu aja itu jangan kita jadikan sesuatu yang membuat kita pesimis. Kita harus optimis karena kita anak muda. Dan anak muda inilah yang menjadi kunci untuk masa depan bangsa. Nah, kalau kita refleksi lagi nih ke belakang, bahwa Indonesia tidak akan merdeka kalau saat itu golongan muda tidak menculik Insinyur Soekarno ya untuk mendesak kemerdekaan. Kita juga tidak akan merdeka kalau saat itu golongan muda juga tidak melakukan gerakan Rengas Dengklok tersebut gitu. Jadi dari awal Indonesia ini sebenarnya berasal dari anak muda itu sendiri. Jadi sekarang bagaimana ketika anak muda itu bisa memperbaiki skill yang ada di dalam dirinya, mengimprove, kemudian juga bisa memperbaiki ekonominya dan lain sebagainya, itu pastinya nanti akan berdampak untuk negara kita sendiri gitu.
2: Luar biasa. Yeah. Oke, okay, thank you Kak. Nah, kita next ke Banjarmasin, teman Pro 2, Kak Nadia. Halo Kak Nadia.
5: Halo Kak.
2: Oke, okay, boleh Kak ditanggapi pertanyaan dari Kak Anom tadi?
5: Oke, mungkin tadi ya terkait dengan misalnya pemuda per hari ini tuh krisis identitas, dan gimana sih caranya pemuda itu bisa bangkit di era sekarang biar bisa di masa depan tuh bertarung setidaknya bisa bertahan di negara kita ya, seperti itu. Pertama sih kita pahami dulu ya bahwa pemuda per hari ini tuh memang kita masih banyak sekali krisis identitas. Karena apa? Zaman yang semakin kompleks dengan berbagai jenis pekerjaan itu menyulitkan pemuda kita untuk bisa memilih seperti itu. Mungkin penting sekali di sini peran pendidikan, peran pemerintah dalam membantu mereka mengarahkan seperti itu. Karena apa? Ketika mereka mendapatkan pengarahan, dapat pendidikan yang jelas, tidak hanya formalitas di kampus saja, tetapi dibantu diarahkan, aku rasa mereka bisa menjadi pemuda yang bangkit dan berperan di masa depan. Karena apa? Per hari ini yang membuat anak muda kita itu tidak bergerak atau tidak berdampak karena mereka kehilangan atau miss yang namanya persepsi yang sama, atau visi misi negara tidak dipahami dengan baik oleh pemuda kita seperti itu. Aku rasa penting adanya peran pemerintah, peran pendidikan di sini untuk membantu mengarahkan mereka, tidak hanya membantu dari segi materi tapi juga menciptakan ruang yang benar-benar bisa mereka tempati untuk berkembang, berkompetisi di depannya dan menghadapi tantangan zaman seperti itu. Karena kalau pemudanya aja yang dipus tanpa adanya bantuan, tanpa adanya sarana dan prasarana dari pihak yang memiliki jabatan tertentu, itu tidak bisa juga seperti itu. Sehingga penting untuk difasilitasi, dipahami seperti itu, dan dikasih tahu pemudanya agar mereka bisa berkembang sesuai dengan yang negara kita mau gitu.
2: Luar biasa, makasih Kak Nadia. Oke, Kak Anom, gimana Kak Anom, aman? Apa ada pertanyaan lagi?
3: Aman sih.
2: Oke, aman ya.
3: Jawabannya ya Kak Nadi sama Kak Dewi ya. Boleh, silakan lanjut lagi.
2: Oke, thank you Kak Anom. Sekarang kita ke Nunukan dulu. Kak Robi. Halo Kak Robi.
3: Oke, Kak.
2: Oke, Kak Robi, siap. Silakan Kak Robi pertanyaannya. Ke boleh ke Kak Dewi dulu, boleh ke Pajar Masin dulu.
3: Oke, baiklah. Kakak-kakak narasumber Kak Dewi dan Kak Nadia, untuk sore hari ini aku punya sedikit apa ya, kecemasan sebenarnya dengan para pemuda. Tadi kakak tadi nyebut soal mantan presiden kita Soekarno ya. Dan kalau kita sangkut pautkan dari Soekarno ke kita sekarang, itu kan ada satu ungkapannya yang beri aku 1000 orang tua, mencabut Semeru, beri aku 10 pemuda. Nah sekarang yang terjadi nih Kak, kalau pemudanya nggak mandiri secara ekonomi kan jadi susah nanti kan, kalau kita mau berharap akhirnya terpolarisasi menjadi dua kubu nih. Yang pertama job seeker, yang kedua job creator. Nah bagaimana pendapat kakak, apakah pemuda nih harus bimbang memilih antara dia sebagai job seeker atau job creator? Seperti itu Kak, dua-duanya.
2: Oke, thank you Kak Robi. Gimana Kak Dewi, udah denger?
4: Ya sudah dengar. Oke,
2: boleh Kak Dewi tanggapi dulu.
4: Oke, baiklah, terkait pemuda harus memilih sih, apa sih mereka harus jadi job seeker atau job kreatifnya. Nah, saya ada satu quotes yang saya suka sekali, bahwa seharusnya pemuda sekarang tidak hanya menjadi saksi sejarah lagi, tapi menjadi pelaku sejarah. Sama halnya, apakah kita harus menjadi job seeker atau job create-nya? It's better for pemuda sekarang adalah menjadi job create-nya. Jadi bagaimana pemuda bisa menciptakan itu daripada mencari lagi gitu. Karena pemuda ini punya banyak potensi. Nah apalagi kalau kita lihat sekarang, sebenarnya pemuda udah mulai bangkit ya, walaupun masih di sisi lain masih ya, masih ada tumpang tindih dan lain sebagainya. Cuman menurut saya pribadi bahwa untuk terkait lapangan pekerjaan itu lebih bagus pemuda lah yang menciptakan itu sendiri daripada kita lagi yang bersusah payah mencari-cari. Bagaimana potensi yang bisa dimiliki itu bisa di show up-kan aja dan dimaksimalkan. Nah itu juga perannya dari pendidikan dan juga pemerintah, bagaimana memberikan wadah kepada pemuda ini agar mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi, menunjukkan potensial yang ada di dalam diri mereka gitu.
2: Oke, boleh teman pro dua, kita ke Kak Nadia dulu Banjarmasin. Halo Kak Nadia.
5: Oke.
2: Halo
5: Kak.
2: Boleh Kak tanggapi?
5: Oke, tanggapannya mungkin ya perihal tadi, apakah job seeker dan yang kita harus menciptakan pekerjaan apa enggak. Balik lagi kan ke konteks anak muda per hari ini, problemnya mereka tuh susah diatur kalau mereka harus kerja di tempat misalnya pemerintah atau perusahaan lainnya seperti itu. Mereka banyak banget sebenarnya punya ide kreatif, punya inovasi-inovasi yang memang kadang di luar nalar, tapi sebenarnya itu relate buat di zaman sekarang dan bisa dibenahi secara benar-benar ketika itu dikasih fasilitas. Betul tadi kata Kak Dwi, katanya kita tuh harus punya wadah seperti itu. Nah, per saat ini aku setuju bahwa anak muda itu inovasinya banyak banget gitu. Apalagi di Indonesia sekarang yang memang kita perlu inovasi sebagai penguatan kapasitas ekonomi kita. Kita mungkin nggak bisa aja bertahan sama SDA yang ada yang bakal habis. Kalau nggak dibikin ekonomi kreatif dari sekarang, nggak dididik dari sekarang, aku rasa kita bakal jadi negara yang tertinggal gitu. Perlu di sini pahami bahwa ketika anak muda punya inovasi dalam pekerjaan tadi, diberikan wadah, dikembangkan dan dibantu. Sebagai apa? Sebagai respon daripada suatu zaman tadi bahwa anak muda itu ternyata dia harus dikasih ruang yang banyak dan kreatif buat bisa memilih, tidak hanya terpaku pada satu sistem kerjaan saja, tetapi juga bisa mengeksplor dirinya, menyesuaikan dirinya sesuai dengan keinginan dan zaman yang mereka rasakan per hari ini gitu. Jadi aku rasa penting banget buat terciptanya satu ekonomi kreatif yang adaptif sesuai dengan perkembangan daripada pemuda yang ada gitu, biar mereka juga pada semangat kerjanya karena sesuai dengan keinginan mereka gitu.
2: Luar biasa, terima kasih Kak Nadia. Teman Pro 2, aku bangga banget ya sama dua narasumber kita hari ini, teman Pro 2 ya, ngasih jawaban tuh yang betul-betul bikin puas gitu. Oke, kita next ke Palangkaraya dulu teman Pro 2. Kak Zuhal, halo.
0: Halo.
2: Oke. Kak Zual, boleh berikan tanggapannya atau pertanyaan?
6: Oke, makasih banget Teo dan juga Kak Nadia dan juga Kak Dwi, keren banget nih ya pembahasan hari ini, berdaging sekali. Dan sebenarnya aku tadi juga nyimak banget nih sama Kak Nadia yang concern banget khususnya sama apa ya, Gen Z di media sosial kayak gitu. Nah mungkin aku pengen nanya kedua-duanya juga gitu ya, kalau kalian nih sekarang concernnya isunya apa sih menurut kalian yang harus kita benahin dulu sama-sama kayak gitu ya? Isu apa dulu sih yang harus kita angkat dulu? Soalnya kan di sosial media ada banyak banget nih isu-isu. Terus juga ini isunya kita ngikutin yang mana nih? Kita sebagai pemuda harus kawal yang mana dulu nih? Nah kalau menurut Kak Dewi dan juga Kak Nadia, isu mana sih yang harus kita kawal dulu untuk kebangkitan pemuda ini? Itu aja kali ya.
2: Oke, thank you Kak Zuhal. Kak Dewi udah ya denger ya Kak Dewi ya? Oke, silakan Kak dijawab.
4: Oke, isu Indonesia saat ini banyak sekali dan cukup kompleks ya, sampai aduh ini yang mana satu ini yang harus kita ikutin gitu. Tapi tetap jangan berhenti ya teman-teman, kita kawal terus polemik-polemik yang ada di negara ini. Dan tentunya kalau terkait dengan isu, menurut saya adalah isu yang sangat krusial saat ini adalah terkait kesehatan mental pemuda sih. Karena menurut data survei Indonesia Mental Health aja ada 15,5 juta remaja Indonesia yang mengalami krisis terkait kesehatan mental seperti itu. Jadi menurut saya bahwa pemuda harus mengenali dirinya dulu, harus memperbaiki dulu identitasnya, maka setelah itu mereka akan tahu nih peran mereka sebenarnya sebagai pemuda ini apa dan untuk apa sih sebenarnya. Nah setelah itu mereka akan paham dan mereka akan lebih melek terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini. Jadi menurut saya pemuda harus mempunyai integritas terhadap identitas mereka terlebih dahulu. Itu sih.
2: Oke, Kak Dewi, thank you so much Kak Dewi. Sekarang kita ke Kak Nadia dulu nih di Banjarmasin. Halo Kak Nadia.
5: Ya, halo Kak.
2: Oke, Kak, boleh dijawab Kak pertanyaan dari Kak Juhal tadi?
5: Oke, ya benar banget, karena memang per saat ini isu bertebaran di media sosial itu beragam, dari ekonomi, politik, sosial, bahkan pendidikan, kesehatan, gizi, dan lain sebagainya. Bingung yang mana, karena berbarengan ya, urgensinya harus dihadapi dan direspon secepat mungkin. Tapi memang kalau dari aku sendiri punya concern di bidang isu pendidikan ya, khususnya memang bergerak di aksi sosial pendidikan, mempelopori kegiatan pendidikan. Aku rasa pendidikan itu adalah fondasi awal banget ketika kamu pengen menyuarakan satu isu. Misal gini, ketika kamu pengen bersuara isu politik, ekonomi, ketika kamu gak paham, kamu gak bisa. Dan pemahaman itu didapat dari mana? Dari pendidikan gitu. Aku rasa ketika satu anak gagal mendapatkan akses pendidikan formal misalnya, tidak bersekolah, artinya negara gagal di sini. Gagal yang hal paling dasar gitulah, untuk bisa membangkitkan satu generasi yang bagus seperti itu. Aku rasa isu pendidikan tuh krusial untuk terus diikuti dan direspon seperti itu. Karena apa? Ini menjadi salah satu patokan bahwa negara kita secara konstitusional tuh gagal memenuhi hak-hak dasar. Paling dasar adalah pendidikan. Ketika pendidikan sudah gagal dibangun, mereka tidak bisa melanjutkan hidup yang layak, mereka gak bisa ikut berpartisipasi dalam pergerakan negara kita, mereka gak bisa ngasih kontribusi besar kepada negara kita. Artinya apa? Ketika pendidikan ada kesalahan sistem, dalam isu-isu masalah pendidikan tuh harus secepat mungkin untuk direspon seperti itu. Dan jangan pernah sampai salah tanggap dan salah aksi juga. Misal kayak saat ini anak-anak Indonesia tuh kekurangan gizi misalnya, karena memang dia nggak konser saat belajar, itu sebenarnya target yang salah. Padahal pembenahan pendidikan di sini yang kita pengenkan apa, misalnya kayak ATK, akses belajar gratis dan lain sebagainya, itu adalah respon yang benar misalnya seperti itu. Kurasa kita penting untuk bisa mengarahkan dan memberikan masukan kepada pemangku kebijakan dalam isu-isu pendidikan. Jadi memang pendidikan tuh penting dan krusial, dan itu hak paling mendasar warga negara seperti itu sih Kak.
2: Oke, thank you Kak Nadia ya, thank you banget. Oke, teman Pro 2, itu tadi ya jawaban-jawaban dari Kak Nadia dan Kak Dewi ya. Luar biasa anak pemuda Indonesia hari ini, teman Pro 2. Nah, sekarang aku mau ke Kak Dewi dulu, Kak Dewi. Kak Dewi, bisa kasih contoh gak sih contoh konkret program atau gerakan yang Kak Dewi lakukan gitu ya, yang benar-benar berdampak gitu, bukan sekedar kayak kegiatan simbolik aja gitu.
4: Okay, benar. Jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan so far yang udah dilakukan khususnya untuk di Kalimantan Utara sendiri, saya mewadahi beberapa pemuda untuk turut berkontribusi dan juga berpartisipasi di dalam kegiatan sosial. Nah, seperti yang tadi Kanadia juga sempat katakan bahwa pendidikan kita saat ini belum merata ya. Jadi kita ada wahana pendidikan perbatasan, itu concern kita adalah mendampingi anak-anak dan juga memberikan pendampingan belajar dan juga pembentukan karakter, terutama untuk anak-anak yang berada di lingkungan-lingkungan cukup beresiko, misalnya lingkungan yang banyak putus sekolahnya, kemudian lingkungan yang rawan narkoba dan lain sebagainya. Jadi kita hadir untuk memberikan mereka pendidikan tersebut. Nah, kegiatannya itu bukan hanya cuman sekali, tapi kita berkelanjutan setiap minggu gitu. Dan alhamdulillahnya itu memiliki dampak bahwa ternyata ada perubahan nih dari karakter anak-anak tersebut. Nah, selain itu juga kita bergerak di bidang pelatihan, semacam workshop seperti itu. Jadi workshop di bidang seni itu sasarannya juga umum dari remaja sampai ke orang tua. Jadi mereka tetap bisa mencoba menunjukkan keterampilan dan juga potensi mereka di workshop tersebut. Dan yang lainnya juga kita bergerak ke panti asuhan. Jadi kita juga hadir untuk adik-adik kita yang ada di panti asuhan seperti itu.
2: Luar biasa. Jadi ini luar biasa sekali ya teman Pro 2, karena enggak cuma di bidang kayak akademik aja ya, tapi non akademik juga pemuda bergerak teman Pro 2, biar kita bisa melihat potensi-potensi anak muda itu sebenarnya banyak sekali yang bisa dikembangkan, bisa membuat negara kita semakin maju dan semakin berkelas. Oke, luar biasa. Sekarang Kak, dari semua kegiatan itu, apa sih hasil yang paling nyata yang bisa Kakak rasakan oleh masyarakat?
4: Oke, kalau untuk hasil yang paling nyata itu, yang pertama untuk di wahana pendidikan perbatasan, kita udah memberikan pendampingan kegiatan belajar sampai kita membantu mereka untuk melanjutkan sekolah lagi untuk yang putus sekolah. Kemudian juga yang paling ini, yang paling berdampak itu lebih ke semangat anak-anak untuk mau bersekolah dan mau belajar lagi. Jadi yang tadinya kami datang di awal itu mereka tidak tahu mau jadi seperti apa, tapi karena mereka melihat ada kakak-kakaknya yang lain, mereka jadi punya inspirasi dan pengen untuk tetap bersekolah lagi seperti
2: luar
4: itu.
2: Luar biasa. Oke, makasih Kak Dewi. Sekarang kita ke Banjarmasin dulu. Halo Kak Nadia. Halo Kak Nadia.
5: Halo.
2: Oke.
5: Halo, masuk enggak ya?
2: Oke, aman Kak. Boleh Kak mungkin kata-kata untuk anak muda atau mungkin penyampaian untuk anak muda biar anak muda tuh bisa terus bangkit dan terus maju gitu.
5: Oke, mungkin penyampaian buat anak muda ya, biar bisa terus maju membantu negara kita bangkit, itu paling penting teman-teman ambil langkah hari ini. Jangan ragu, jangan takut, apapun hasilnya teman-teman itu bakal menciptakan sebuah dampak. Karena pada dasarnya ketika teman-teman sudah mulai punya sikap nasionalis, teman-teman sudah mulai concern di isu-isu, teman-teman udah paham bagaimana seluk-beluk negara kita. Artinya ketika kalian punya kesadaran itu adalah privilege yang lebih. Kalian harus bisa alokasikan itu ke dalam bentuk aksi sosial, pergerakan yang betul-betul bisa membangun negara kita, benahi pendidikan, bangun karakter kalian biar berintegritas, setidaknya kita bisa ngambil peran strategis dalam satu negara buat membangun negara kita ke depannya seperti itu. Aku rasa peran teman-teman hari ini sekecil apapun itu bakal berpengaruh besar ke negara kita. Dan apapun yang terjadi hari ini, suarakan. Jangan dibuang atau diabaikan, karena suara dari teman-teman inilah yang nantinya membantu generasi yang akan datang ataupun generasi per hari ini yang terkendala, yang tidak bisa bersuara, itu bisa terfasilitasi dengan baik dan suaranya itu bisa diangkat dan didengarkan lewat aspirasi teman-teman yang sudah sadar dan paham seperti itu.
2: Oke, luar biasa. Kak Mute. Halo Kak Putri. Oke. Gimana Kak, setelah tadi kita diskusi dengar bareng jawaban-jawaban pemuda-pemuda nih, luar biasa Kak, tanggapan Kak Putri gimana nih?
5: Luar biasa sih, daging banget ya. Sampai kita tuh dikasih tahu isu apa yang harus dikawal hari ini, karena kan banyak banget ya Kak Teo.
2: Iya.
5: Maksudnya kita sampai bingung ya sebagai pemuda. Harus kawal yang mana nih, harus kawal yang mana nih gitu. Dikasih tahu kalau pendidikan sekarang harus jadi fokus kita. Terus juga tadi insight dari Kak Dewi juga bagus banget dengan segala program-program yang dia bawa. Selain pendidikan juga tadi banyak banget ya Kak Teo yang dibawa gitu program-programnya. Aku seneng sih hari ini bahwa aku jadi pemuda tuh ternyata masih banyak banget teman-teman yang concern gitu sama negara kita di tepatnya di Hari Kebangkitan Nasional ini sih.
2: Oke, makasih kamu Teh. Makasih juga buat Kak Nadia ya, yang pastinya udah kasih jawab, udah kasih penyampaian buat anak muda. Dan kita ke Kak Dewi dulu. Kak Dewi, boleh kasih penyampaian untuk anak muda ya, biar bisa terus menyala gitu ya, biar terus maju gitu.
4: Oke, sama halnya seperti matahari yang selalu menyinari Kalimantan Utara ini, selalu menyala. So first, selamat Hari Kebangkitan Nasional. Dan untuk Young Generation Indonesia saat ini, tentu saja momen kebangkitan nasional ini bukan hanya sekedar untuk kita mengingat sejarah, tapi bagaimana kita tetap bisa keep survive, berkembang dan juga peduli di tengah polemik dan juga tantangan zaman saat ini. So pertanyaannya bukan lagi seberapa majunya Indonesia, tetapi seberapa siapnya generasi muda untuk menghadapi masa depan. So teman-teman, we are not only the future of Indonesia, but we are the voice of Indonesia. Seperti kata B.J. Habibie, kecerdasan tanpa cinta itu berbahaya, dan tanpa kecerdasan cinta itu tidak cukup. Jadi generasi muda Indonesia itu tidak hanya membutuhkan generasi muda yang cerdas, tetapi juga bagaimana generasi muda bisa peduli, empati, dan juga memiliki jiwa nasionalisme terhadap Indonesia. So keep learning, keep growing, jangan takut untuk memulai, karena sekecil apapun yang teman-teman lakukan itu memiliki dampak besar untuk lingkungan teman-teman sekitar. Untuk lingkungan teman-teman, dan mulai dari sekarang, karena kalau tidak sekarang kapan lagi. So thank you.
2: Luar biasa. Oke, makasih ya Kak Dewi ya. Gak kerasa teman Pro 2, kita udah di penghujung sore ceria hari ini ya. Seru banget ya teman Pro 2. Terima kasih banyak juga buat narasumber kita hari ini, Kak Dewi, Kak Nadia dari Banjarmasin, dan Kak Dewi dari Tarakan teman Pro 2 ya. Terima kasih juga buat keluarga jaringan Pro 2 Kornus 8, ada Kak Anom Citra Samarinda, Bang Robi, dan Kak Zual, dan pastinya tadi Kak Mute teman Pro 2. Nah, thank you banget, semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan thank you so much teman Pro 2, dan kita bakal pastinya berjumpa lagi nanti di sore ceria berjaringan berikutnya.
7: Sore ceria, sore ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Sore ceria,
1: Pro 2 FM. Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Sore Ceria. Yau, teman Pro 2, tadi kita udah dengerin ya, Sore Ceria berjaringan Kornos 8, teman Pro 2 bareng Teo, pastinya tadi bareng teman-teman penyiar lain tadinya. Dan semoga tadi teman Pro 2 pembahasan tentang anak muda tadi semoga bisa membantu kita semakin menyala ya, teman-teman Pro 2 berat Gen Z dan milenial. Kita ke informasi dulu, teman Pro 2, di mana kali ini ya, film trailer Korea terbaru The Ice resmi mengungkap jajaran pemain utama sekaligus merilis poster perdana. Film tersebut dibintangi oleh Shin Min Ebae yang bersama Kim Hee, Lee Seung Ryung, dan Kim Yung Ah. Dan teman-teman, film ini dijadwalkan tayang di bioskop seluruh dunia pada 24 Juni 2025 mendatang. The Ice merupakan juga film trailer misteri yang ceritakan tentang seorang wanita yang perlahan kehilangan penglihatannya akibat penyakit genetik. Dan di tengah kondisi tersebut, teman Pro 2 ya berusaha mengungkap kematian misterius. Wow, saudara kembarnya, perempuannya, hingga akhirnya berhadapan dengan kebenaran yang mengejutkan. Aku gak bakal cerita banyak, teman Pro 2, biar kamu makin penasaran dan tambahin list film kamu secepatnya. Next, Arianto Prono, pengennya pakai kita dengan singlenya Waking Up Together.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 di jam 6 sore bersama aku, Theo. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2 membahas buah kecil yang hampir selalu ada di dapur masyarakat Indonesia. Rasanya asam, segar, dan ternyata punya banyak manfaat luar biasa. Hias, dan inilah dia jeruk. Fakta pertama, meski ukurannya kecil, jeruk nipis memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Kandungan ini membantu menjaga daya tahan tubuh, membantu proses penyembuhan luka, serta melindungi sel tubuh dari radikal bebas. Tidak heran jika banyak orang yang mengonsumsi air jeruk nipis saat cuaca sedang tidak menentu. Ke fakta kedua, teman Pro 2, jeruk nipis juga terkenal ampuh menghilangkan bau amis pada ikan, daging, hingga seafood. Kandungan asam melaminnya mampu menetralisasi aroma tidak sedap sekaligus membuat bahan makanan terasa lebih segar sebelum dimasak. Kita ke informasi ketiga, teman Pro 2, selain kaya vitamin, jeruk nipis juga mengandung antioksidan alami seperti flavonoid, zat yang pastinya dipercaya membantu melindungi tubuh dari kerusakan sel dan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Fakta keempat, sejak zaman dahulu juga jeruk nipis sering digunakan sebagai bahan pengobatan tradisional yang biasanya dicampur dengan madu atau kecap manis untuk membantu meredakan batuk yang melegakan tenggorokan hingga menghangatkan tubuh. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, fakta menarik tentang Putri Malu. Putri Malu ialah

0: berbagai wilayah tropis karena sangat mudah tumbuh di lingkungan liar. Fakta selanjutnya teman Pro 2, fakta unik Piala Dunia FIFA 2026. Ajang bola terbesar di dunia yang diprediksi menjadi turnamen paling meriah sepanjang sejarah, inilah 5 fakta tersebut. Fakta pertama, untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini membuat wilayah penyelenggaraan menjadi sangat luas dengan atmosfer sepak bola yang berbeda di setiap negara. Jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebelumnya Piala Dunia juga hanya diikuti 32 negara, dan format baru ini lebih banyak negara memiliki kesempatan tampil di panggung dunia dan membuat pertandingan semakin banyak serta penuh kejutan. Meksiko juga mencetak sejarah berbagai negara, pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menjadi host pada tahun 1970 dan 1986. Dan sekian Info Pro 2 di jam 7 malam bersama aku Theo, dan informasi tadi dapat kamu akses melalui rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget apa? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Sore Ceria, masih bareng Teo, masih stay nemenin kamu, teman Pro 2. Semoga hari ini kamu masih aman ya, teman Pro 2, masih semangat. Karena kali ini aku mau kasih informasi yang pasti-pastinya teman Pro 2 betul-betul inspiratif buat kita nih. Emil Kim Squad merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Kubasi Kreatif di Maroke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Emil Cream Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop dan produk kreatif Rap and Dance yang juga udah terseleksi dan terkurasi oleh Tia Samsudin, Epo De Fenomeno dan Pitos Haris yang bertugas terseleksi dan sebagai kurator, dan diberikan juga kesempatan untuk dibuatkan video klip dan distribusikan oleh Musik Bagus teman Pro 2. And Masmus merupakan sebuah makarya alam yang hanya dapat ditemukan di Maroke, dan Masmus atau rumah semut bukanlah seorang yang disebut yang dibuat oleh semut, namun tepatnya dari hewan sejenis rayap Macrotherems Masmus yang memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Maroke. Seperti halnya ya teman Pro 2, rayap-rayap Maroke, mereka bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara, sehingga hasilnya pun terlihat dari sebuah istana Masmus yang menculang tinggi ke langit dengan begitu megahnya. Langsung aja teman Pro 2, sebagai bentuk support kita dengar bareng, ini dia Elementum Squad Masmus.

0: Iya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Sore Ceria bareng Teo masih stay nemenin kamu sore ceria. Dan pastinya ini udah malam juga, teman Pro 2, udah jam 7:30. Dan kali ini kita lanjut ke informasi yang inspiratif, teman Pro 2. Tahu gak sih Kementerian Ekonomi Kreatif dan Badan Ekonomi Kreatif yang melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreatif Media memberi dukungan kepada band asal Samarinda, Murpi Radio, dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka, yaitu Graduation Song. Dukungan ini merupakan bagian dari program akselerasi kreatif musik. Lagunya Teman Pro 2 sebenarnya itu dirilis pertama kali pada tahun 2018. Cukup lama ya. Dan kini juga lagu tersebut juga diangkat kembali dalam bentuk video musik yang berdurasi 5 menit lebih dan membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan harapan seorang ketika masuki fase hidup yang baru. Sebagai bentuk dukungan kita nih, Goy, kita dengar bareng, ini dia Murpi Radio, Graduation Song.

karena bakal kamu bakal dengerin Relay Pro 2 Jakarta MLC, dan setelah itu bakal ditemani oleh Kak Dayang di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Kalau gitu aku Teo pamit dari ruang dengar kamu, dan sampai jumpa lagi besok di segmen-segmen seru lainnya. Bye-bye and see you.

Ketemu lagi ya bareng sama Kangga malam hari ini, tentunya di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin teman-teman

siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi damai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya Radanis Sufian. Seru ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya, sama Fadila mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Wah, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga tentunya sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: single? Waktu banyak pasti proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul, betul, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya gak sendirian, Fadila, yeah. Tapi bareng sama Danish.
1: Iya, gue otw, 10 menit lagi.
0: 10 menit sampai, dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi, kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu, karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Oh, di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta, terus kemarin kita udah mediator, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Sharlie, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Ya, judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tahu ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Temunya tuh kita tuh pernah ke satu event kak tahun 2022. Cuma yang kayak aku nggak tahu dia siapa, dia juga nggak tahu aku siapa mungkin.
0: Jadi tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya,
0: di sana di Malaysia.
1: Kita, itu acara fashion show gitu di Malaysia. Guestarnya aku, terus satu pemain biola dari Jogja sama satu lagi dia. Terus kayak ya udah kita cuman kayak halo Fadila Danish gitu doang. Terus nggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu dia tapi pakai versi duet, dia pun juga cover lagu aku. Jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita enggak duet aja Kak kita bikin lagu gitu. Si anak si Asbun ini. Asal bunyi aja. Ternyata mau.
0: Mau.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genrenya sama enggak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B. Pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya, "Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu?" Terus awalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita enggak jodoh sama lagunya. Jadi enggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diamin
0: gitu. Enggak ada kabar gitu. Ya udahlah, dibiarin aja dulu gitu ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana? Dia gimana karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan pokoknya yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya enggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh enggak mau yang kayak, "Kak, sorry ya, kita gak jadi duet dulu," atau "Kak, sorry ya, lagunya gak jadi dipakai." Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro itu kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawei juga. Akhirnya dia tulis lagu ini simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya Andre, kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena aku bilang, "Kak, tolong bikinin lagu dong." Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak gitu.
0: Padahal yang pertama udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya
1: lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu. Terus aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya aku baru udah bilang gini, "Kak, ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, gak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu." Tapi dia suka.
0: Ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya gak suka kelewatan juga, karena ciptain Mas Hendro ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in disguise ya. Maksudnya something, sesuatu yang gak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, simple ini gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur. Maksudnya kayak, "Kak, kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
0: gak dapet lagu yang bagus ini nih,
1: gak dapet lagu ini loh." Terus dia bilang, "Iya Fadila, bener juga." Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda gak sih mereka ini?
1: punya, karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua, dari Amshar, Lee, Kak Aina Abdul sama Danish tuh semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amshar lebih apa? Lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Iya lebih Melayu, terus dia lebih tinggi.
0: Lebih tinggi suaranya. Yang melengking-melengking gitu ya?
1: Iya betul.
0: Kalau ini kan apa Danish dia R&B banget
1: betul,
0: gitu ya?
1: Betul. Jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu. Karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku nggak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah.
0: Gitu. dan rilisnya itu di dua negara dong, maksudnya di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Gitu. Jadi kayak ini balap-balapan.
1: Iya ganti-ganti. Betul.
0: Kapan sih mau rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu
0: ya, berarti masih di bulan Mei.
1: Satu Mei,
0: oke. Wah seru banget ya, nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simpul. Yang diceritain sama Sendro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih,
0: tahu ya.
1: Cuman tapi
0: lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan, jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, Ketawang tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh, rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong masih ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda nggak sih? Algoritmanya itu sama nggak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenarnya
0: di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh itu gimana ya kadang-kadang kan? Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya?
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Apalagi di proyek ini simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, "Kak, aku hari ini upload ini." "Yaudah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya." Jadi kayak
0: rebutan kayak rebut-rebut gue dulu nih gitu
1: ya. Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan? Enggak bisa collab kan? Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu, dan kita belum mencapai itu. Jadi soal kayak, yaudah Fadila kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya gitu.
0: Oke, itulah ya pentingnya kolab. Tapi itu jadi seru sebenarnya ya. Karena kan masing-masing jadi punya kayak itu tadi tuh inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simple ini ketika kamu bikin minta sama Mas Hendro gitu, udah terserah Mas Hendro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guided sendiri sama
1: sebenarnya band? Aku cuman request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada
0: ya.
1: Sudah bilang, "Kak, aku pengen love song,
0: jangan patah hati mulu gitu."
1: Iya,
0: ya.
1: Karena aku kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan cuma juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang yang mungkin kita udah kenal lama gitu. Okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak
0: Aduh,
1: kayak tiba-tiba gak muncul aja
0: agak terkungkung gitu ya. Jadi gak bebas. Nah akhirnya jadi simple. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship atau LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya.
0: Gak akan bisa terpisahkan pokoknya. Itu simpul ya. Simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Kalau simpulnya sih simpul tali sepatu kan gampang ya, ini simpulnya simpul mati.
1: Betul, jadi spesifik ya.
0: Spesifik, dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama, ya karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya, jadi mungkin bisa mungkin membayangkannya ya. Seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita nggak ada, maksudnya kita nggak relate hal itu sih sebenarnya, cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini, dan misalnya enggak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik subnya lah ya, tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul tadi katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan
2: halo.
0: Selamat datang. Yes. Selamat datang di Pro 2 FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih, boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa, tinggal-tinggalnya.
0: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa, gimana tuh ketika melihat satu event nih sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay, mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble
2: gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to
0: very
2: earth.
0: Very famous ya.
2: Iya, bukan dia saja, tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya, ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan, dan lagu simpul ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah ke pernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya
1: Indonesia.
0: Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak dia.
2: Banyak sebenarnya.
0: Banyak banget.
2: Mungkin
0: banyak banget ya.
2: Iya, entar banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danish?
2: Kamu. Ya jadi segan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Jadi sudah di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama juga ya.
2: Itu first single saya.
0: First single di 2019.
2: Iya, benar.
0: Dengan genrenya tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya.
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad.
2: Ya, tapi sebelum saya ke dunia mainstream, saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang, dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadil Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadil Intan coba?
2: Oke, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya suka bercanda.
0: Jaya.
1: Dia juga.
2: Tapi saya suka orang yang begitu bercanda. Jadi kita dirasa
0: happy, ya?
2: Happy gitu, happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu. Tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy.
0: Enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ini, memang ballad juga, cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih besar.
0: Lebih megah.
2: Lebih
0: karena ada orkestranya juga di sini.
2: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ini kali pertama. Jadi ya, saya happy.
0: Fadila seru banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Ya, akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time ya, kita putar di Pro 2 FM Jakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Javid lagi itu semua nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya. Storyline, iya.
0: Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu di, kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Hmm. Kenapa nggak di Malaysia? Masih
1: logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Okay, insyaallah.
0: Ya, pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Gitu. Tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga simple juga. Simple. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih. Paling maksudnya sepatu juga tali sepatu,
0: tali gitu, sepatu, bukan simple, tali simple.
2: Malah mungkin ini pramuka. Apa? Simpul,
0: simpul pramuka. Iya. Yeah. Yeah. Hmm. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul itu bahasa di sini lebih, itu lebih formal ya gitu.
0: Iya, yeah. Yeah, oh, lebih formal. Formal. Yeah. Oh. Mereka dikatakan ya, kata tingkat simpul gitu. Hmm. Ada kesulitan enggak sih? Ini pertama kalinya Danish collab with
1: Indonesian
0: singer ya?
1: Ya, ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan enggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul enggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi
1: gitu.
0: Sama lah, kita ngomong Malaysia, Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danis juga ngerti.
1: Iya. Yeah.
0: Ngomong apa gitu. Jadi enggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya enggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik. Sebenarnya sama aja. Ya tidak banyak perbezaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya. Ya, tapi bila berbahasa itu aja agak jadi berbeza kan bila berbicara.
0: Itu dia.
1: Ya.
0: Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini, tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsina yang merupakan nama besar. Itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat happy, sebab ya, sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia. Iya, yeah, gitu. Jadi ya, impian saya tercapai lah. Yeah. Thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Yeah. Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini ketiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu, maksudnya kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu, ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak. Aku banyak juga ya? masih belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen duit sama ini gitu. Terus
0: tapi kesampaian
2: ya,
0: gitu ya.
2: Aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak. Jadi alhamdulillah dapat project-project itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie
1: gitu. Iya sih, tapi cuma kalau saya sendiri saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Bukan soundtrack, ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack, ini first time.
0: Nah, siapa Amin. Tahu tuh, Amin. Siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadila ini Queen-nya
1: soundtrack gitu kan. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, "Belum lah, dia tuh masih single."
0: Jadi ya, saya katakan adalah doa ya, guys.
2: Ya,
1: kita aminkan aja. Iya.
0: Iya. Dan kecuali memang enggak ada karyanya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtrack-nya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danish mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadilah. Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan?
2: Iya.
1: Ya gampang sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadilah mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya,
1: betul. Ya, soft gitu. Jadi senang blend sebab kita kan pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
2: enggak terlalu effort sih sebenarnya, yeah, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah. Natural aja ya?
1: Iya, natural aja.
0: Yang direct siapa? Apa kabar Sena?
2: Oh,
0: sekalian ya. Yeah. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
2: aku
0: juga.
2: Aku kalau enggak kabar Sena
0: enggak mau.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya.
2: Kabar Sena yang ngedirect.
0: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu ya yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
1: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Ya, the harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
0: dan itu okay on the spot di saat take recording ya.
2: Jadi aku tuh gak pernah denger Kak Danish nyanyi simpul.
0: Serius?
2: Kirim aku demo kan?
1: Enggak. Oh iya, aku baru inget loh, aku gak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim. Terus
0: dulu coba cocoknya
2: nih. Kirim, kan? Ini tuh gak kirim-kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus itu, tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak, tapi Kak Danish belum kirim demo. Sudah. Terus kayak ya udah karena dia juga sangat profesional. Jadi kayak
0: Oke. Iya, nggak salah lah ya. Jadi memang ketika di sini pun on the spot, langsung di direct, cepat, langsung bisa clear, gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
2: direct video di YouTube Fadilah Intan.
0: Fadilah Intan ya, bisa dicek di situ. Otomatis sudah bisa di request di Produser Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadilah dan juga Danish ke Bandung ya, rencananya ya di
2: kamis
0: Jumat besok. Tapi promonya
2: di Jumat ya.
0: Coba tahu pengen ketemu sama Danish sama Fadilah mungkin bisa cek-cek lah di radio-radio Bandung ya. Yeah. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
2: Iya, sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
2: Iya, hari Minggu.
0: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
1: Iya benar. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Lebih banyak sebenarnya.
1: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
0: Gokil, dari 12.
2: Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
2: Iya, seneng banget gokil. Kita ya. Buat, maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke. Pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
1: Boleh.
0: Habisnya kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman berdua. Ya udah dulu buat music live chatnya hari ini dan thank you banget buat teman berdua yang udah ngikutin dari tadi ya dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok. Tapi besok nggak sama Angga, besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah. Kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadilah dan juga Danish dengan Simple. Kakak pamit ya.

ceritakan ceritamu. Cerita Baru Pro 2, ceritakan ceritamu. Terus 7 Megas Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2 yang stay tune di 107 FM aplikasi RRI Digital dan juga yang lagi pantengin kita nih di live TikTok Pro 2 Dota Rakan. Apa kabar dunia jiwa dan raga? Kali ini bersama dengan penyiar penyayang yang hobinya begadang. Ya, akhirnya Dayang ketemu lagi yang menyapa kamu di sini setelah 2 hari kemarin kita enggak ketemuan, teman Pro 2. Akhirnya kita ketemu and welcome to Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu. Aku penasaran banget hari Rabu yang kau litarakan ya. Hari itu cuacanya panas, panas pol asli. Itu langit pure biru guys, kayak gak ada awan tuh di atas rumah aku. Penasaran nih teman Pro 2, baik yang wilayah Tarakan, siapa tahu beda kita punya musim ya kan. You know Tarakan tuh beda tikungan, beda musim tuh bisa ya guys. Relate gak sama kondisi cuaca yang ada di rumah aku tadi siang teman Pro 2 hari ini? Sepanjang hari inilah, dari pagi sampai malam hari ini, kondisi kita cerah banget ya. Aku juga pengen nyapa semua teman Pro 2 yang lagi stay tune bareng kita di sini dari berbagai daerah ya. Tadi ada Kak Ahmad tuh katanya dari Sesayap teman Pro 2. Kemudian juga ada adik aku yang bakal request lagu Mangu by 420 featuring Karita Utami yang segera aku putarkan setelah ini ya. Stay tune Diva, ini dari Malino adik aku guys. Kemudian ada Kak Gilang juga ya dari Samarinda Balikpapan. Kemudian ada Kak Hilda. Wah, ini dari Tarakan nih guys. Aku juga pengen bacain salam-salam teman Pro 2 yang dari tadi juga udah bergabung di sini ya. Selain ada Kak Gilang, kemudian juga ada Kak Dayang Aming. Katanya salam, udah 20 tahun tinggalkan Nunukan, kerja kantor di Tarakan Barat dekat Stadion Dato' Adil. Welcome to Tarakan buat semua teman Pro 2 anak rantau, kita berkumpul di sini. Kita kompak dulu karena aku juga anak rantau BTW. Ya, semoga betah-betah kita ramein Tarakan ini dan terus berbuat yang baik-baik aja teman Pro 2 di tanah rantau ini. That's why aku pengen nongki bareng kalian, pokoknya semuanya yang lagi ramai dan juga TikTok. Aku sapa dulu nih. Wih, kata Kak Males komen lagi salju. Lagi salju tempatku, Kak. Kamu di mana? Lagi ada salju dong, guys. Kayaknya kalau aku kepanasan bisa tuh aku terjun ke tempat kamu ya. Ada Kak Amri Arkan juga katanya salam dari Jambi. Request boleh, silakan teman Pro 2 selain sharing hal seru apa di hari ini, bisa juga request lagu ya. Ada Kak Kalista Farah. Assalamualaikum Mas Rudi Blitar Jawa Timur. Waalaikumsalam. Salam ya buat Mas Rudi juga. Thank you buat semua yang udah meramaikan di sini. Aku baca lagi deh sebelum kita muterin lagu yang di request ya. Ada Mas Latif dari Jember Jawa Timur hadir, disapa dong Kak. Jember Jawa Timur juga hadir di sini guys. Tolong kalian juga boleh banget ya bisa absen di sini. Aku penasaran kalian dari mana aja. Kita pastikan ya dari Sabang sampai Merauke hadir di live kita malam hari ini teman Pro 2. Oke deh, biar enggak lama-lama aku puterin dulu lagu yang di request sama adik aku nih. Ini pertama banget langsung request dia lagu kesukaannya, ada Bangu by 420 featuring Carita Utami. Are you ready? Here we go.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

Out by Nadine Amiza. Wah, lagu yang direquest sama Kak Not Me nih baru saja mampir menyapa kamu teman Pro 2 and welcome to Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Thank you buat teman Pro 2 yang udah request lagu di sini, di mana sebelum lagu bertaut kita juga udah putarin lagu Wherever You Will Go by The Calling. Ini lagu yang direquest sama Kak Amri Arkan. Nah, di mana lagu-lagu ini tuh direquest sama teman Pro 2 yang lagi pantengin aku di sosial medianya Pro2.tarakan, live TikTok tepatnya teman Pro2 lagi rame banget dari tadi ya. Banyak banget yang hadir di sini tuh, dari Sesayap, dari Palu, dari Jember, semuanya ada di sini, bahkan dari Bali, Singaraja Bali. Aku pengen sapa-sapa dulu kali ya teman Pro2, karena banyak banget dari tadi itu juga yang kayak kirim salam gitu loh teman Pro2. Kayak dari Kak Kalista Farah nih, katanya dia dari Jawa Timur tuh ya. Ada dari Jambi juga tuh, Kak Amri Arka dari Jambi guys. Kak males komennya, aku penasaran Kak males komen di mana, karena katanya tempatnya ada saljunya. Kepas banget sama aku yang lagi kepanasan karena cuaca Tarakan lagi panas banget hari ini ya. Ya begitulah hidup teman Pro 2. Aku pengen say thanks juga sama teman Pro 2 yang lagi stay tune di sini ya. Ada Kak Dayang Aming juga, ada Kak Not Me yang sudah request lagu kita, ada Kak Gilang, ada Kak Syarifah yang tadi nanyain kabar aku juga. Aku kabar baik teman Pro 2. Thank you ya. Dari Palu ada Kak Sofian Burutu 46 guys yang lagi hadir juga bareng kita di sini. Bahkan ada juga nih yang pada hadir ya dari Sabang sampai Merauke, Singaraja Bali, dari Kak Arik Semeru. Salam kenal ya dari Pro 2 Tarakan Kalimantan Utara. Ada Kak Alex katanya salam kenal Teteh. Ini kayaknya Kak Alex orang Sunda guys. Wah, jarang banget tuh aku ketemu orang Sunda ya. Bisa nih kapan-kapan aku ke daerah kamu ya. Ada Kak Sorono juga yang udah ramein dari tadi. Thank you so much ya. Ada Kak IL99CLM. Dan selainnya aku pengen putarin lagu dari Kak Eni guys. Dia pengen dengerin lagunya Pemain Cinta. Dan kali ini aku bakal hadirin lagu Pemain Cinta, lagu indie dari Piansyah featuring Yoga Tarakan, karya anak Kalimantan Utara nih teman Pro 2. So siap-siap aja dengerin lagunya. Di samping itu aku cuma pengen juga sharing ke teman Pro 2, gimana sih hal seru apa sih yang ada di hari Rabu ini versi aku dan juga versi teman Pro 2. Contohnya kayak Kak Hilda tadi, katanya dia lagi menghibur ya kakaknya, saudaranya yang lagi sakit. Teman Pro 2, kita doakan semuanya get well soon buat kakaknya Kak Hilda, dan juga get well soon buat semua teman Pro 2 yang mungkin hari ini juga lagi sakit atau lagi galau di hari Rabu. Adakah rindu di hari Rabu ini teman Pro 2? Yaudah, biar kita gak terlalu banyak syong-syong-syong dan kita lanjut aja ngobrol dan sharing kita di live TikTok ya. Kita dengerin dulu lagu yang diriku sama Kak Eni. Ini dia Pemain Cinta by Piansyah X Yoga Tarakan. Stay tuned.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu. Yeah.

0: Cerita Bareng Produa.
1: Cerita Bareng Produa.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Produa. Ceritakan

Prodway FM, teman terbaik kamu. Balik lagi bersama Dayang, penyiar-penyiar yang hobinya begadang. And welcome to Cerita Bareng Prodway, ceritakan ceritamu. Teman Prodway-nya lagi seru banget ya di live TikTok kita, prodway.tarakan. Kita lagi banyak banget membahas hal-hal random sebenarnya. Jadi sebenarnya aku tuh bertanya sama teman Prodway di live TikTok ya, hal seru di hari Rabu tuh apa aja gitu. Tapi di sini yang datang banyak banget kata-kata mutiara juga. Salam-salam dari Sabang sampai Merauke semuanya hadir di sini. I'm so happy. Dan juga banyak yang request lagu dari tadi, kayak lagu barusan tuh teman Prodway kamu dengerin, lagu dari Salma Salsabil, judulnya Hacu. Ini lagu baru banget di tahun ini ya, dikeluarin sama Salma teman Prodway. Lagu yang direquest sama Kak Cahaya dari Kalimantan Selatan. Tuh salam ya, salam buat Kalimantan Selatan, tetangga kita nih guys, kita kan Kalimantan Utara gitu. Dan sebelumnya juga kamu dengerin lagu Bunga Maaf by Delantis. Itu lagu yang direquest sama Kak P di live TikTok kita guys. Jadi kamu boleh banget juga request lagu di sini sambil sharing bareng kita ya. Kita lagi sharing terkait dengan bahan-bahan pokok kita yang lagi naik, kemudian rupiah kita yang melemah. Really, hari Rabu aku jadi sendu banget guys. Buka sosial media ada aja berita ini gitu ya. Makanya di malam ini di Cerita Bareng Prodway, aku pengen ngajakin kalian berkeluh kesah di live TikTok. Boleh banget ya. Ada yang titip salam nih, ramai juga teman Prodway tuh. Inflasi terus, uang 100 ribu berasa 10 ribu kata Kak Rahma. Betul. Jadinya kita kayak di challenge gitu untuk kreatif mengatur keuangan. Demi apa coba? Demi bertahan hidup, apalagi buat kamu anak rantau gitu, kayaknya banyak banget juga di sini. Ya nggak apa-apalah teman Prodway, bukan nggak apa-apa untuk negara kita ya, tapi nggak apa-apa dulu untuk kita merasa nggak baik-baik aja. But please, di malam hari ini nggak ada salahnya juga buat kamu itu berusaha untuk bisa menenangkan diri. Oke, makanya di sini tempatnya kita sambil ngopi-ngopi di sini ya guys, boleh banget loh. Karena di Cerita Bareng Prodway ini kamu boleh sharing tentang apa aja, dan aku kepoin juga sih. Ada yang nanya tentang gaji 13 kapan cairnya. Wah, ini aku nggak tahu sebenarnya kapan cairnya. Ada yang bertanya-tanya juga ini gaji kapan naiknya. Coba bahan-bahan pada naik tapi gaji nggak naik. Ya makanya itulah namanya hidup kita teman Prodway. Aku nggak pengen ngajakin kalian pesimis sih, justru aku pengen kalian optimis, harus cari jalan keluar guys. Karena ya bagaimanapun ada kondisi yang kita gak bisa, misalnya wah nih rupiah kita harus naik hari ini juga, gak bisa terjadi sebegitu aja gitu kan, gak bisa spontan itu. Jadinya mau gak mau kita harus challenge dan juga tingkatin kreativitas kita, bagaimana cara kita untuk menambah uang, menambah pemasukan, dan mempersempit pengeluaran kita. Oke guys, aku harap kalian semua di sini dalam keadaan baik-baik aja, karena kayak Kak Cybertruck tuh dia katanya lagi sakit isi dompetnya. Hati yang tenang mengundang rezeki datang, rasa bahagia penuh syukur menarik setiap keberlimpahan. Mantap, masuk ke Cybertruck kata-katanya. Nah oke deh, untuk itu aku pengen puterin lagu selanjutnya buat kamu yang mungkin lagi riweh banget masalah gaji nih, karena di live TikTok aku dari tadi bahas gaji guys. Aku kasih lagu buat kalian makin have fun dan paling gak menenangkan diri dulu di malam hari ini. Oke, ini dia Bernadia, kita buat menyenangkan. Are you ready? Let's go.

Pro 2 FM, teman-teman baik kamu. Bersama Dayang di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu yang sedari tadi udah 1 jam menemani kamu di 107 FM, aplikasi RRI Digital, dan juga lagi sharing session nih di live TikTok Pro 2 Dotarakan. Banyak banget yang curhat malam ini. Ya, banyak banget juga yang sharing terkait dengan keseruannya di hari Rabu. Tapi rata-rata ya, orang-orang lagi pada galau. Kenapa lah? Karena nih, kita punya duit, teman Pro 2. Banyak banget, mungkin karena tanggal 20 ya, udah mulai kerasa nih isi dompetnya ya kan, masuk ke tanggal tua. Jadi dari tadi aku juga banyak banget berharap dan juga berdoa buat semuanya di hari ini ya. Gak ada salahnya buat kita, apalagi buat teman Pro 2 yang masih muda, belajar lebih lagi supaya prospek masa depannya lebih luas lagi. Gak cuma dalam negeri, tapi juga bisa berkembang di luar negeri. It's okay, kabur aja dulu.

request lagu ini, katanya, "Kak, aku mau request lagunya Sopiyadi, Di Mana Alamatmu Sekarang. Ini khusus untuk closing." Wah, mengisahkan tentang dia, katanya, guys. Penasaran gak gimana kisah hidupnya Kak Gilang? Nih, dengerin lagu ini ya. Anyway, buat teman Projoy juga yang masih stay tune di sini, dan yang masih bakal menemani ruang dengar kamu, tapi di frekuensi ya. Karena untuk live TikTok kita bakal segera berakhir, cuman aku masih bakal pengen ngobrol-ngobrol dulu deh sebentar di sini, teman Projoy. Setelah ini Dayang bakal menemani kamu di next segment di Puisi dan Lagu. Sampai jumpa di Cerita Bareng Projoy edisi selanjutnya. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tok tok. Selamat malam teman Pro2. Malam ini rasanya perlahan banget ya. Lebih dingin dari tadi siang. Seperti ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan, tapi masih kamu simpan rapat di dada. Aku tahu ada kalanya kita bertanya dalam diam. Kalau takut, harus lari kemana? Ya, takut itu aneh. Ya, gak selalu datang dengan suara yang keras. Kadang ia cuma berupa dada yang terasa sempit, pikiran yang gak berhenti berputar-putar, atau air mata yang jatuh tanpa alasan yang jelas. Dan kita cuma bisa duduk memeluk diri sendiri. Well, dengerin cerita aku yuk, bareng aku Dayang di Pro2 FM, yang akan mengisi ruang dengar kamu dengan cerita penutup hari bertajuk, "Kalau takut, aku harus lari kemana?"

hari-hari ketika dunia terasa terlalu besar, tanggung jawab terlalu berat, ekspektasi terlalu tinggi, rasanya tuh pengen kabur aja, pergi jauh, sembunyi, menghilang sebentar dari semua yang menekan. Tapi sejauh apapun kita berlari, ada satu hal yang selalu ikut, diri kita sendiri. Dan ternyata yang paling kita hindari seringkali bukan dunia, tapi perasaan yang ada.

Kalau takut, kita sering mencari tempat. Padahal, mungkin yang kita butuhkan itu bukan tempat, tapi pelukan. Bukan jarak, tapi jeda. Bukan kabur, tapi berani duduk dan berkata, "Iya, aku sedang takut. Takut kehilangan, takut gak cukup baik, takut ditinggalkan, takut gagal lagi, takut kecewa lagi, dan takut berharap."

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
5: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2 Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang baik.

Teman Pradua, malam ini aku pengen bilang, gak apa-apa kalau kamu merasa takut. Takut itu bukan tanda kamu lemah, takut justru tanda kamu peduli. Peduli pada mimpi kamu, kamu peduli pada orang, kamu peduli pada masa depanmu. Kalau kamu bertanya, lantas aku harus lari kemana? Mungkin jawabannya bukan kemana, tapi ke siapa. Larilah pada Tuhan yang gak pernah lelah mendengar kamu. Larilah pada doa yang gak pernah ditolak sia-sia. Larilah pada sujud yang membuat hati kamu terasa lebih luas dari masalahnya.

teman Pradua, kalau kamu belum sanggup berlari kemanapun, duduklah sebentar. Tarik napas perlahan, rasakan detak jantungmu yang masih setia berdetak sampai malam ini. Itulah tanda bahwa kamu itu masih bertahan, dan bertahan juga adalah bentuk keberanian. Kita gak harus selalu kuat dengan suara yang keras, lantang, apalagi punya otot kawat tulang besi seperti Gatot Kaca. I think kuat itu juga ketika kamu gak menyerah hari ini. Kamu memilih menghadapi hari ini, bangun besok pagi, meski malamnya kamu merasa hancur.

Jadi, kalau malam ini kamu merasa takut, jangan langsung kabur ya teman berdua. Pegang tanganmu sendiri. Bisikan, aku di sini. Aku gak akan ninggalin kamu. Karena sebelum dunia ini menguatkanmu, bahkan sebelum aku sebagai teman terbaik kamu menguatkan kamu di ruang dengar ini, kamu harus belajar berdiri untuk dirimu sendiri. Dan ketika pagi datang nanti, mungkin masalahnya belum hilang, tapi kamu akan sadar kamu gak perlu lari kemana-mana. Kamu hanya perlu pulang. Pulang ke hati yang percaya bahwa setiap takut pasti ada ujungnya. Dan setiap gelap selalu

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 107 FM, Pro 2 Tarakan.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu?
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
0: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2, Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang baik.

teman Pro 2 dimanapun berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Rabu tanggal 20 Mei tahun 2026. Dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kembali program 2 RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui Frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Dayang yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2 Tarakan.

Selamat pagi teman Pro2 dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Kamis 21 Mei 2026 melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro2, saya Ocha yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memudahkan kebaikan-kebaikan dalam urusan dunia apalagi urusan agama kita. Utamanya kebaikan-kebaikan yang berupa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan karunia terbesar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada manusia. Dalam sebuah athar yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, innallaha yu'til imana yu'til dunya man yuhibbu wa la yuhib wa la yu'til imana illa man yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada siapa saja, orang yang dicintai maupun tidak dicintainya, tetapi Allah tidaklah memberikan keimanan kecuali hanya kepada orang yang dicintainya. Barakallahu fikum. Sehubungan dengan masalah keimanan ini, ada sebuah faedah yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang dinukil oleh murid beliau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Idza lam tajid lil imani halawatan fi qalbika wan syirahan fattahimhu fa inna allaha syakurun ya'ni annahu la budda an yuthibal amila ala amalihi fi dunya min halawatin yajiduha fi qalbihi wa quwatin wa tumaninatin wa qurrata ainin fa haythu lam yajid dhalika fa amaluhu madkhul." Beliau berkata rahimahullah ta'ala, jika kamu tidak merasakan ketika mengamalkan amalan soleh, ketika beramal amal kebaikan, kamu tidak merasakan rasa manis di hatimu atau kelapangan di dadamu, maka fattahimhu, berarti curigailah hatimu, curigailah ada yang masalah dalam imanmu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala syakur, di antara nama Allah yang maha indah adalah asyakur, yang maha bersyukur, maha berterima kasih, maha memberikan balasan kepada hamba dengan lebih daripada apa yang di

0: diamalkannya. Yakni artinya nama Allah di sini kata beliau, annahu la buddha, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan bagi seorang yang melakukan amal kebaikan berupa balasan di dunia berupa halawah, rasa manis, lezat yang dirasakan di hatinya. Ketenangan atau kelapangan dalam jiwanya, kesejukan di hatinya, maka ketika dia tidak merasakan hal itu, berarti amalnya tersusupi sesuatu yang merusak. Berarti imannya sedang bermasalah besar. Nah, oleh karena itu, di sini kita mengambil pelajaran, jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa merasakan manisnya iman, merasakan kelezatan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bukti yang menunjukkan amal kita benar, iman kita sehat. Ya. Orang yang melaksanakan amalan soleh harusnya dia merasakan kelapangan, merasakan kedamaian dalam jiwanya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah, ketika beribadah kepada Allah, ketahuilah dengan mengingat atau beribadah kepada Allah, hati manusia akan menjadi tenang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih bahwa iman itu ya digambarkan sebagai sesuatu yang manis. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara yang barang siapa memilikinya, dia akan merasakan manisnya iman. Itu hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari dan Muslim. Di hadis lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, dhaqa ta'mal iman man radiyya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Akan merasakan kelezatan iman, kenikmatan iman orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Ini diterangkan dalam penjelasan Syekhul Islam tadi, ternyata ini merupakan bukti benarnya iman. Harus ini kita rasakan. Kalau benar-benar kita beramal dengan amal yang diterima oleh Allah, didasarkan dengan iman yang benar, maka yang namanya kelezatan dalam amal itu harus kita rasakan secara nyata. Apalagi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, di dua hadis ini kan disebut dengan hamba itu benar-benar wajada, mendapati, merasakan, seperti dia mencicipi. Artinya itu harusnya dirasakan secara nyata ketika kita mengamalkan amal-amal kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengetahui dan meyakini bahwa amalan kita benar dan keimanan kita sehat, sahih, yang menunjukkan bahwa kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga faedah ini bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk lebih mengusahakan untuk meningkatkan, memperbaiki dan meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Demikianlah sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Produ FM,
7: teman terbaik kamu.
8: Produ FM,
9: teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.
11: Starbee.

0: Info Pro 2 FM.
1: FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Ocha. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2 tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting melangkah ke babak 16 besar Malaysia Masters 2026. Hasil ini teman Pro 2 ia dapatkan setelah mengalahkan tunggal Malaysia Justin Hope secara strike set, dan laga babak 32 besar itu berlangsung selama 45 menit di Stadium Asiata Arena Kuala Lumpur pada hari Rabu kemarin. Di mana game pertama teman Pro 2 dimulai dengan permainan seimbang antara kedua pebulu tangkis, dan Ginting pun terus bertukar poin dengan Justin hingga kedudukan 14 sama. Setelahnya ia mampu lepas dari kejaran lawan dan merebut game selanjutnya. Kita ke informasi selanjutnya teman Pro 2, sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, dilansir dari Wafa News pada hari Rabu kemarin. Hanya sekitar 24% yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Kondisi ini pun semakin memperburuk seiring meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan di tengah keterbatasan fasilitas yang ada. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6,5% pada tahun 2027. Ia menilai target tersebut realistis seiring mulai bergeraknya sektor swasta dan meningkatnya aktivitas investasi. Menurutnya juga pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini mendekati 6%, dan Purbaya menilai peluang mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun depan masih terbuka. Dan teman Pro 2, itu tadi Info Pro 2 bersama Ocha sekaligus membuka segmen pada pagi hari ini. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di 107 FM.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: perhatian, panggilan terakhir penumpang.
1: Pernah gak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya gak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?
2: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Seratus tujuh Pro 2 FM, terekan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi Kota Tarakan. Ketemu lagi bersama aku Ocha di Spada tentunya, yang bakal temenin kamu dari sekarang sampai jam 10 nanti. Gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2, di hari Kamis 21 Mei 2026? Semoga manis ya, semanis gula. Asik, kalau kamu gula, aku semut. Ya ampun, pagi-pagi udah gombal aja. Tapi di sini teman Pro 2, kenapa aku gombal ya? Biar semangat kamu full tank pagi ini dan udah siap gaspol bareng aku sampai nanti siang ya. Apalagi cuaca di luar nih, aku lihat asik banget, cerah gitu ya, enggak terlalu panas juga. Buat nemenin kamu yang lagi bersiap ke kantor, ke sekolah, atau mungkin buat kamu yang masih bingung mau pilih sarapan apa, soto atau nasi kuning pagi ini teman Pro 2. Atau mungkin buat kamu yang tadi pagi-pagi udah jalan-jalan santai atau jogging menembus jalanan Kota Tarakan, aku udah siapin amunisi yang lengkap banget. Ada lagu-lagu asik, lagu-lagu baru, informasi dari Indonesia maupun mancanegara, serta pastinya juga yepingan aku selama beberapa jam ke depan. Jadi teman Pro 2, pastikan kamu jalan kemana-mana ya, tetap stay tune hanya di 107 FM, karena pastinya kita bakal seru-seruan bareng. Oke, mungkin kamu bisa siapkan sarapan kamu teman Pro 2, kopi ataupun teh kamu, sambil duduk dulu santai ya, sambil nunggu juga anak-anak bersiap, sambil nunggu matahari agak naik sedikit baru berangkat. Oke, kita mulai dengan lagu pertama kali teman Pro 2. Di sini aku sudah punya lagu dari Dikta dengan Stop Bilang Iya. Langsung aja kali ya, check this out.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke informasi yang lebih seru, teman Pro 2, tentu kita harus intip dulu nih, kira-kira cuaca di Kota Tarakan hari ini bakal gimana ya, teman Pro 2. Kalau kemarin kan panasnya gila banget ya, rasanya tuh dinding rumahku, teman Pro 2, kayak oven, karena aku pegang gitu panas banget, sumpah dah. Terus tuan Pro 2, kalau hari ini panas lagi kayak gitu, wah harus siap-siap sih. Jadi langsung aja ya, aku bacain prediksi cuaca di Kota Tarakan. Jadi pagi ini teman Pro 2 disambut dengan kondisi langit yang cerah berawan. Sinar matahari juga sudah mulai terasa hangat. Pas juga nih buat kamu yang hendak berangkat beraktivitas pagi ini dan sekedar menghirup udara segar juga, teman Pro 2, buat kamu yang mau jogging pagi, pas banget. Nah, menuju siang, teman Pro 2, hingga sore tetap harus antisipasi karena berdasarkan data BMKG, potensi hujan ringan hingga sedang masih membayang-bayangi beberapa wilayah di Kota Tarakan. Dan nanti suhu udara juga rata-rata berkisar 24 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan yang lumayan tinggi di daerah pesisir, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang nanti bakal keluar ruangan, entah itu siang menuju sore, jangan lupa sediain payung atau jas hujan, teman Pro 2, dan pakai sunscreen kamu, okay? Tetap utamakan juga keselamatan di jalan, jangan sampai nanti kenapa-napa ya, teman Pro 2. Pagi-pagi kayak gini pelan-pelan aja, santai. Buat kamu yang masih ngantuk, minum kopi dulu sebelum berangkat.

FM。107.2 FM, Tarakan teman terbaik kamu, teman Pro2. Kali ini informasi datang dari mancanegara. Hari ini teman Pro2, dua pemimpin negara besar kembali menarik perhatian global lewat sebuah pertemuan penting. Jadi ada Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping, teman Pro2, yang dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral di Beijing. Beberapa poin-poin pentingnya teman Pro2, di mana pertemuan ini merupakan yang pertemuan resmi yang diselenggarakan di ibu kota Cina, Beijing, dengan agenda utama untuk mempererat hubungan diplomatik dan kerjasama strategis antara kedua belah pihak nih. Selain itu teman Pro2, mereka juga membahas hubungan bilateral kedua negara, dan kedua pemimpin diproyeksikan akan mendiskusikan sejumlah isu regional dan global terkini, termasuk upaya penguatan stabilitas ekonomi dan keamanan di kawasan multilateral. Semoga teman Pro2 pertemuan ini tuh ya berujung baik ya, dan saat ini juga sangat dipantau oleh pengamat politik internasional. Buat kamu teman Pro2 di jam 6:39 pagi ini yang udah siap berangkat dan sedang mendengarkan Pro2 FM, pastiin teman Pro2 kamu semangat ya pagi ini, apalagi ditemenin dengan lagu baru nih teman Pro2. Kali ini datang dari Shakira dan Burna Boy dengan judul Die Die.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

FM。107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pradua, menjelang musim haji tahun ini ada satu isu penting nih yang selalu ramai disorot dan butuh perhatian kita bareng-bareng. Yes, apalagi kalau bukan soal fenomena jemaah haji ilegal yang sayangnya masih terus berulang setiap tahunnya, teman Pradua. Jadi banyak dari teman-teman kita yang tergiur berangkat lewat jalur cepat tanpa visa resmi. Padahal ya, resikonya itu besar banget loh, hati-hati. Mulai dari masalah keamanan, fasilitas yang gak terjamin, sampai urusan hukum bisa terkena, teman Pradua. Pemerintah kita pun terus mengimbau agar kita semua itu lebih jeli dan gak mudah tergiur sama tawaran travel yang gak jelas izinnya. Kan kasihan juga ya teman Pradua, kalau sebenarnya awalnya itu niat baik pengen berangkat haji, malah berujung ada masalah nanti di sana. Dan semoga aja teman Pradua, edukasi tentang bahayanya praktik ilegal ini teman Pradua semakin meluas, biar gak ada lagi korban-korban yang terlantar. Karena aku tuh kalau melihat terkait praktik naik haji ilegal ini, biasanya yang jadi korban itu teman Pradua bapak atau ibu kita gitu ya, yang udah lansia. Jadi kasihan juga ke mereka yang mungkin udah nabung banyak teman Pradua, tapi diakal-akalin sama travel yang gak bertanggung jawab. Semoga kedepannya ini bisa segera ditindak lebih lanjut ya teman Pradua. Dan stay tune hanya di Pradua FM.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: 107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2 pagi-pagi ini. Biar makin semangat, kita nge-hip hop tipis dulu ya. Kali ini teman Pro 2 datang dari skena hip hop Papua 72 Crew yang digawangi sama Trio X, Agil Fuego dan Stefandi. Sama kayak Om Patriot, mereka teman Pro 2, grup ini juga sudah sukses lolos kurasi program Quick Win Inkubasi Kreatif garapan Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan Ermukim Party lewat ajang Rap and Dance Competition. Dengan karya andalan mereka nih teman Pro 2, yang gak lama lagi bakal aku putarin, ada Hip Hop Party, itu terpilih untuk diproduksikan video musik atau video klip resminya, dan sekarang sudah ada di digital streaming platform yang bisa kamu nikmatin secara global. Dan ya, sesuai dengan judulnya nih teman Pro 2, kita bakalan asik-asikan bareng, nge-hip hop bareng pagi-pagi. So here is 72 Crew with Hip Hop Party.
1: Ganti-ganti. Yuk ganti-ganti.

0: Halo Pak.
1: Halo.
0: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
1: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
2: Menuju ke TKP berikut.
1: Baik.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Lanjut lagi teman Pro 2 masih di Spada tentunya bersama dengan Ocha. Kali ini kita akan dengerin lagu dari saudara-saudara kita yang ada di Palu, Sulawesi Tengah teman Pro 2. Kali ini datang dari Rival Himran yang membawakan lagu La Vita e Bella teman Pro 2. Dimana mereka ini juga sebagai salah satu musisi yang berkolaborasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan diberikan fasilitas produksi video musik berkualitas. Asik. Dan teman Pro 2, mereka ini terpilih menjadi yang mewakili Palu serta Sulawesi Tengah teman Pro 2 untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar punya daya saing yang kuat di pasar nasional maupun internasional. Mereka juga berhasil merepresentasikan nih kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern Sulawesi Tengah. Wow, keren banget ya. Semoga musik daerah semakin berjaya teman Pro 2. Dan buat nemenin kamu nih makin semangat pagi hari ini, langsung saja kita dengarkan bersama-sama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 107 FM teman Pro 2 dan masih temenin bareng Ocha juga di Spada nih. Kali ini teman Pro 2 baru banget digelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional yang sukses diikuti oleh 45 peserta dari berbagai daerah. Nah, pelatihan ini tuh penting banget ternyata teman Pro 2 karena tujuannya adalah untuk memastikan bahwa klasifikasi atlet disabilitas fisik di setiap kompetisi nanti bisa berjalan dengan semakin adil, tepat dan sesuai dengan standar internasional. Dan teman Pro 2 keren juga nih buat seluruh peserta serta panitia yang sudah berkontribusi dan mendukung para atlet luar biasa kita untuk terus berprestasi. Oke. Nah, informasi tadi sekaligus mengantar kita ke lagu selanjutnya. Ada dari Cardi B featuring Bad Bunny featuring J Balvin dengan I Like It.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Prayo 2 masih di sepeda bersama Koca. Ada kabar mengejutkan nih teman Prayo 2, datang dari grup band The Massive. Setelah sekian lama ya mewarnai industri musik kita lewat label besar, ternyata sekarang The Massive itu resmi melangkah sebagai band independen atau band indie sekarang teman Prayo 2. Dan menandai era baru ini, mereka juga memperkenalkan logo baru mereka sebagai simbol dari mimpi-mimpi besar ke depannya. Dan keputusan sangat berani ini teman Prayo 2, kita apresiasi ya, luar biasa banget. Karena ya mereka sepertinya gak pengen tuh kreativitasnya terkekang dan berhenti berkembang hanya karena label teman Prayo 2. Tapi kita tetap doakan terus ya, apapun keputusannya dari teman-teman The Massive, semoga tetap sukses di jalur barunya. Dan semoga aja teman Prayo 2 kita bisa dengerin lagu baru dari The Massive gak lama ini. Amin.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.